0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng, bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Marion Jola with Serious Teman Produa masih di Spada, masih barengan aku Michael ketemu hari ini ya. Kalau kemarin kita ketemunya di Santai Siang. Nah, hari ini udah di Rabu 3 Juni 2026, masih suasana awal bulan Juni tapi ya lebih tepatnya, dan bulan Juni itu identik biasanya sama anak-anak sekolah yang akan melaksanakan ujian kenaikan kelas ya. Kalau yang kelas 3 SMA, 3 SMP dan kelas 6 SD kayaknya udah selesai ya. Udah lulus juga dan akan melanjutkan ke tahap yang lebih tinggi lagi sekolahnya ya. Tapi kalau yang untuk yang di bawah-bawahnya ini tahap untuk naik kelas, jenjang kelas berikutnya ya. Jadi tentunya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Mudah-mudahan bisa menjawab semua soal-soal ujian yang akan diberikan ya. Dan bisa naik kelas dengan nilai yang sangat memuaskan. Ya. Jadi karena memang pendidikan itu paling utama ya, teman berdua harus punya, kalau di Indonesia ya, enggak juga sih. Ya di mana aja, di luar negeri juga seperti itu. Artinya kalau kita punya jenjang pendidikan yang bagus, maka akan berefek pada nantinya mudah mendapatkan pekerjaan atau mudah mendapatkan experience yang lain ya, pengalaman-pengalaman yang lain, dan tentunya juga mungkin akan bisa menjalani profesi yang kamu inginkan ya, sesuai dengan itu tadi, pendidikan yang sudah kamu jalani selama ini. Jadi pendidikan adalah hal yang paling penting memang.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Terbaik.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Podo memang seperti yang sudah aku share juga dari beberapa hari ke belakang, kalau cuaca di Banda Aceh, kota Banda Aceh dan sekitarnya, ya itu memang kan mudah tiba-tiba berubah ya. Dari yang cerah bisa jadi mendung dan hujan lebat juga seperti saat sekarang ini di kota Banda Aceh. Dan tentunya kalau kamu punya kepentingan aktivitas di luar ruangan ya, apalagi cuma mengandalkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor, pastinya harus benar-benar terproteksi dari cuaca hujan ya, menggunakan jas hujan, mantel hujan, dan safety juga, menggunakan sepatu juga untuk bawa kendaraannya, jadi lebih safety riding, dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada supaya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Teman terbaik.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat. Rifki, kemana?
2: Kelas, wes. Mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pada.
6: Selamat pagi, teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman berdua pastinya ini udah mau dekat dengan momen apa, bukan momen, maksudnya event Piala Dunia 2026 ya, udah di bulan Juni kita, dan nanti kick offnya itu ada di 11 Juni tentunya di 3 negara ya. Kali ini tuan rumahnya ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko ya, pasti bakal seru banget. Dan tentunya untuk pertama kalinya juga kali ini Piala Dunia diikuti oleh 48 negara ya, dari biasanya itu 32, jadi bertambah jumlah pesertanya, bertambah harinya juga ya, biasanya satu bulan full, kali ini lebih ya, di sekitar 5 minggu ya, lebih 1 minggu. Nah, pastinya banyak program-program keren juga yang akan ada di Pro 2 ya, seperti Deep Talk, ada Variety Show, ada VAR nantinya tentunya, dan ada Gia Bola juga yang tentunya akan kita laksanakan untuk momen-momen sambil nunggu Piala Dunia dan ketika Piala Dunia nanti sedang berlangsung.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan. Teman terbaik.

0: ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

Wabarakatuh teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arci di 92,6 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa ya, lagu dari Yoman Paul, Alunan Mimpi teman Pro 2. Itu membawa kita ke pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2, dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nih untuk edisi hari ini teman Pro 2. Itu hari Rabu ya, Rabu 6 Juni 2026. Itu tanggal 3 ya, berarti hari ini teman Pro 2. Masih awal bulan kok. Masih tetap semangat, masih happy, masih apa namanya? Aura-aura bahagianya masih ada ya. Karena di awal bulan memang gitu teman Pro 2, harus happy, enjoy karena mengawali awal bulan dengan penuh kebahagiaan. Dan aku juga mau sapa-sapa nih buat kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya, karena Kota Banda Aceh akhir-akhir ini juga sering hujan ya. Hujan terus tiba-tiba juga panas, terus juga terik, tiba-tiba hujan lagi. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan kamu teman Pro 2 dimanapun dan kapanpun ya. Next, kita muterin dulu lagunya dari Salma Salsabil teman Pro 2, Bunga Hati, untuk menemani santai siang kamu nih teman Pro 2 yang aku nemenin di pastinya 92,6 FM.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Harus manusia kuat ya. Memang kita harus menjadi manusia kuat dimanapun dan kapanpun. Teman perdua. Jadi proses dalam perjalanan seseorang itu memang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa orang yang jalannya lurus saja gitu ya, tanpa ada rintangan gitu. Tapi ada beberapa juga nih teman perdua, sebagian orang juga harus melewati lika-liku dalam perjalanan. Ada juga yang melewati atau meloncati batuan besar ketika dalam perjalanan. Jadi jangan sekali-sekali kamu membandingkan perjalanan hidup kamu dengan perjalanan hidup orang lain ya. Benar nih kata Tulus nih, manusia kuat. Jadi semua manusia itu harus kuat ya teman perdua, karena setiap perjalanannya itu beda-beda. Jadi mungkin kamu kuatnya di jalan lurus, ada juga kuatnya di jalan yang lika-liku gitu. Tapi gak perlu namanya membandingkan jalan kamu dengan jalan orang lain, karena setiap perjalanan itu pasti punya jalannya sendiri ya. Waduh, pagi-pagi udah ini aja gitu ya kita ya. Oke teman perdua, next kita muterin dulu lagunya dari Jungkook nih teman perdua, 3D, untuk menemani pagi kamu yang semangat nih teman perdua, ditemani dengan cuaca yang cukup dingin untuk di edisi pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman Pro 2 Bangsa dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Tadi kita udah dengerin lagunya dari Ziva, teman Pro 2, Hujan. Pas sekali kebetulan. Gak kebetulan ya teman Pro 2, memang akhir-akhir ini kota Banda Aceh diguyur hujan. Artinya teman Pro 2 ini sedang diberikan keberkahan untuk kita. Jadi pastikan kamu untuk selalu jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2, karena jalanan cukup licin untuk edisi hari ini teman Pro 2. Jadi benar-benar harus hati-hati, pelan-pelan saja teman Pro 2, jangan diburu-burukan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sedang menikmati aktivitas di dalam ruangan, pastikan kamu juga tetap hangat, tetap menggunakan jaket atau jas hujannya teman Pro 2, karena cuaca cukup deras hari ini terlihat di luar sana teman Pro 2, di depan RRI di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh cukup ramai dan juga tidak terlalu padat teman Pro 2. Jadi pastikan kamu juga hati-hati di jalan. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Maira nih, Salah Waktu teman Pro 2, sambil kita menunggu beberapa informasi yang bakal aku bacakan nantinya teman Pro 2.

0: kawan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

2 malam sini dengan aku Ilmar Sir 92,6 FM. Teman Pro 2, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini ya. Dilansir dari rri.co.id, KBRN Banda Aceh, Teman Pro 2, harga emas di Kota Banda Aceh hari ini berada di angka Rp7.960.000 per mayam. Itu belum termasuk ongkos pembuatannya nih Teman Pro 2. Harga tersebut mengalami kenaikan harga sebesar Rp60.000 dibandingkan beberapa hari yang sebelumnya. Informasi yang diterima RRI dari salah satu toko perhiasan di Kota Banda Aceh menyebutkan harga emas ini mengalami kenaikan harga dari hari ini, yaitu Rp7.960.000 per mayam. Itu belum termasuk ongkos pembuatannya. Kenaikan harga emas itu disebut-sebut dipengaruhi oleh pergerakan harga emas global. Selain itu juga Teman Pro 2, pemerintah permintaan pasar lokal yang cukup tinggi itu juga turut mendorong kenaikan harga. Sebagian pembeli justru memanfaatkan momentum ini untuk menjual emas mereka. Hal ini dilakukan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga yang meningkat. Di sisi lain Teman Pro 2, ada juga yang pembeli tetap melakukan pembelian untuk investasi jangka panjang. Mereka menilai emas masih menjadi instrumen yang aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Para pedagang memperkirakan harga emas masih berpotensi mengalami fluktuasi dalam beberapa hari ke depan Teman Pro 2, dikarenakan kondisi pasar global itu akan sangat mempengaruhi pergerakan harga di tingkat lokal. Sementara itu juga Teman Pro 2, untuk harga emas antam hari ini berada di angka Rp2.510.000 per gramnya. Sekedar informasi, istilah mayam merupakan sebuah takaran khusus bagi emas menurut masyarakat Aceh. Jadi satu mayam itu sama dengan 3,33 gram Teman Pro 2.

Hai teman Pro2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro2 bacain informasi untuk edisi hari ini ya. Dilansir dari rri.co.id, KBRN Banda Aceh, teman Pro2, industri perfilman Indonesia itu kembali menghadirkan beragam karya.

Tontonan yang dinanti para penggemar film horor Indonesia. Selain itu, teman perdua, film Kucing Hitam itu juga turut meramaikan layar bioskop pada bulan ini. Film tersebut menghadirkan cerita horor yang memadukan unsur misteri dan juga kejadian supranatural yang menguji keberanian para tokohnya nih. Jadi sejak trailer resminya diliris, film ini mendapat perhatian dari pecinta film horor tanah air. Bagi masyarakat teman perdua yang menginginkan hiburan ringan, Warkop DKI viralin dong ya. Itu menjadi pilihan yang menarik juga teman berdua. Film komedi ini juga mengangkat fenomena media sosial dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dengan gaya humor khas Warkop DKI. Film tersebut diharapkan mampu menghadirkan tawa sekaligus hiburan bagi para penonton. Sementara itu teman berdua, film Dosa Penembus atau Pengampunan menawarkan kisah yang lebih emosional dengan konflik kehidupan dan juga serat makna nih teman berdua. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan berbagai pilihan hidup serta konsekuensi yang menyertainya. Genre drama keluarga juga hadir melalui film Jangan Buang Ibu teman perdua. Film ini mengangkat nilai-nilai kekeluargaan, kasih sayang dan juga pentingnya menghormati orang tua. Cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat diharapkan dapat memberikan pesan moral dan juga positif bagi para penonton. Tidak hanya itu teman perdua, penonton di usia anak-anak dan keluarga itu juga dapat menikmati film animasi Garuda di Dadaku. Film ini menghadirkan semangat persahabatan, kerja keras dan kecintaan terhadap olahraga yang dikemas dalam cerita yang ringan dan juga menghibur teman perdua. Kehadiran berbagai film Indonesia sepanjang Juni 2026 ini menunjukkan perkembangan positif industri perfilman nasional. Jadi keragaman genre dan juga ditawarkan itu memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat untuk menikmati karya anak bangsa sekaligus mendukung pertumbuhan industri kreatif Indonesia. Dengan meningkatnya minat masyarakat teman perdua terhadap film lokal itu, para Indonesia itu diharapkan terus menghadirkan karya-karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Waduh, ternyata cukup banyak nih film di bulan Juni nih teman perdua. Kira-kira kamu sama bestie kamu, keluarga kamu mau nonton film yang mana nih teman perdua?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Itu dia lagunya dari Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Teman Pro 2, gak kerasa udah di jam 12 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan tadi juga kita dengerin lagunya Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Memang benar teman Pro 2, semuanya gak segampang itu. Pasti semuanya punya proses, punya trik sendiri, punya jalan sendiri, punya proses sendiri juga teman Pro 2. Gak semuanya itu bisa digampangin gitu. Semuanya tuh punya proses masing-masing, jadi gak segampang itu. Benar tuh kata Anggi Marito, tak segampang itu gitu ya. Dan pastinya juga harus tetap kuat teman Pro 2, apalagi masih di awal bulan, di bulan Juni ini teman Pro 2, semoga semakin sukses, semakin sehat juga, semakin happy pastinya. Gak ada namanya overthinking, gak ada namanya ngeluh ya, gak ada juga namanya sedih-sedih teman Pro 2, karena hidup cuma sekali, jadi kita bawa happy aja ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Agatha Chelsea, Lebih Baik Darinya teman Pro 2, sebelum kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini lagi nanti.

Hai teman produk, itu dia mahal ini kisah sempurna teman produk. Gak kerasa udah di jam 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat teman produk. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat teman produk.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit dan

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Firsa Besari Pengecut Teman Produwa. Gak kerasa udah di jam 13.17 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu masih aku temenin Teman Produwa di 92.6 FM. Oke, kita lanjut lagi bacain informasi untuk edisi hari ini Teman Produwa ya. Dilansir dari rri.co.id, KBR Banda Aceh, penyanyi dandut Cici Farmida merilis ulang lagu Jangan Tunggu Lama-Lama, tapi dalam versi 2026 nih Teman Produwa. Lagu yang populer pada era 1990-an itu ya, kini hadir dengan aransemen yang baru dan memadukan unsur dangdut dan musik modern Teman Produwa. Jadi perilisan ulang tersebut itu dilepas dari fenomena viral yang terjadi di media sosial. Lagu itu kembali ramai digunakan dalam berbagai konten, mulai dari versi remix, cover, hingga tantangan dari platform digital. Jadi Jangan Tunggu Lama-Lama ini pertama kali dipopulerkan oleh Cici Farmida pada tahun 1995. Lagu tersebut dikenal luas terkait lirik sederhana yang mengangkat tema penantian dan kepastian dalam hubungan asmara Teman Produwa. Jadi dalam keterangan resmi yang dimuat Teman Produwa pada deskripsi video klip di kanal YouTube Musika Klasik, fenomena viral itu menjadi salah satu alasan utama lagu tersebut dihadirkan kembali. Jadi momentum itu dinilai menunjukkan karya dangdut era 1990-an ini masih mampu diterima di lintas generasi Teman Produwa. Jadi versi terbaru lagu tersebut itu akan menghadirkan nuansa yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter aslinya. Jadi aransemen baru ini dikemas untuk menjangkau pendengar muda sekaligus mempertahankan penggemar lama nih Teman Produwa. Jadi perilisan ini juga menjadi ajang reuni bagi sejumlah nama yang pernah bekerja sama dengan Cici setelah sekitar 27 tahun. Jadi ini kembali berkolaborasi dengan sutradara Rizal ya, dan juga koreografi Ari. Jadi dalam keterangan yang sama, Cici mengaku menikmati proses kerja bersama tim lamanya nih Teman Produwa. Ya semoga nih Mbak Cici ya udah kayak kenal aja nih ya. Pokoknya rilisan lagu ini Jangan Tunggu Lama-Lama semoga makin booming ya, viral juga, pastinya bakalan trending lagi ya. Oke Teman Produwa, next kita dengerin dulu lagunya dari Ada Jodi nih Seandainya, sambil kita menunggu informasi selanjutnya di edisi hari ini. Ini dia Jodi Seandainya untuk menemani santai siang kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmar Sini 92,6 FM. Lagunya Judika, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Memang semua wanita harus dimengerti ya. Kembali lagi ke pasal 1 ya teman Pro 2 ya, gak pernah salah gitu ya. Kalaupun salah, tetap kamu yang salah. Oke, kita lanjut lagi baca informasi untuk edisi hari ini teman Pro 2. Dilansir dari rri.co.id KBRN Banda Aceh. Ini teman Pro 2, duo musik The Virgin kembali meliris karya terbaru dengan judul Gila Dangdut. Video musik lagu tersebut tayang perdana melalui kanal YouTube di Naga Suara TV Official pada Jumat nanti 22 nih. Dan hingga Sabtu teman Pro 2, video musik Gila Dangdut telah ditonton lebih dari 283 ribu kali. Lagu ini menghadirkan eksplorasi baru The Virgin dengan memadukan unsur rock dangdut dan rap yang satu karya ya. Lagu tersebut bercerita tentang seorang yang awalnya enggan menyukai musik dangdut, namun seiring waktu tokoh dalam lagu tersebut justru menikmati irama dangdut yang dianggap memiliki daya tarik tersendiri. Jadi pesan tersebut tergambar melalui lirik yang menyoroti popularitas dangdut di berbagai kalangan. Jadi musik dangdut itu digambarkan hadir mulai dari desa hingga kota teman Pro 2, bahkan dikenal sampai ke mancanegara. Dividen juga menyiapkan rap berbahasa Jawa dalam lagu tersebut. Bagian itu memberikan warna berbeda sekaligus menyoroti fenomena yang berkembang di dunia hiburan. Lagu Gila Dangdut diciptakan sekaligus diproduseri oleh Yogi untuk memperkuat nuansa momen dangdut modern. The Virgin juga menggandeng Febri yang mengisi bagian DJ dan juga koplo session teman Pro 2. Sementara itu teman Pro 2, sentuhan gitar distorsi itu tetap dipertahankan melalui permainan Ray. Aransemen tersebut menghadirkan perpaduan antara identitas rock The Virgin dan juga ritme dangdut yang energik teman Pro 2. Video musik Gila Dangdut ini diproduksi di bawah arahan, dan juga dalam karya tersebut The Virgin menghadirkan pendekatan musikal yang berbeda tanpa meninggalkan karakter rock yang telah melekat pada grup tersebut teman Pro 2.

Hai teman Pro 2, itu dia Agnes Monica Matahariku. Waduh, udah lama ya kita gak dengerin lagunya dari Agnes Matahariku. Walaupun hari ini mataharinya tiba-tiba muncul nih, tiba-tiba. Tadi tiba-tiba cinta datang, sekarang tiba-tiba muncul mataharinya teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga nih udah jam 13 lewat 51 menit. Dan aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2. Tadi juga lagunya Anet udah kita puterin, Judika Karena Wanita Yang Ini Mengerti udah kita puterin teman Pro 2, Jody Seandainya. Dan juga ada dari Firsa Pengecut teman Pro 2. Buat kamu nih yang pengen request juga boleh teman Pro 2, langsung aja DM kita di @pro2bandaaceh, mau request lagu apa nanti kita bakalan puterin teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita puterin dulu nih lagunya dari Ari Lasso dan juga Ariel Tatum teman Pro 2, Karena Aku Telah Denganmu, untuk menemani santai siang kamu menjelang sore teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro 2, dilansir dari rari.co.id, KBRN Jakarta. Teman Pro 2, grup band legendaris Indonesia Slang dipastikan tampil meriahkan ajang Java Jazz Festival 2026 teman Pro 2 yang akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition teman Pro 2 di PIK 2 Tangerang Banten. Kepastian tersebut disampaikan dalam jumpa pers yang berlangsung di Jakarta nih teman Pro 2 Senin 25 Mei 2026 kemarin ya. Kehadiran Slang pada festival musik jazz terbesar di Indonesia itu disebut akan menghadirkan konsep penampilan yang berbeda dari biasanya teman Pro 2. Vokalis Slang Kaka mengatakan bandnya tengah menyiapkan aransemen khusus untuk menyesuaikan nuansa Java Jazz Festival, musik khas rock dan khas rock and roll yang selama ini identik dengan Slang itu akan dipadukan dengan sentuhan jazz. Dan penampilan Slang ini teman Pro 2 pada festival Java 2026 itu menjadi salah satu penampilan yang paling dinanti penggemar. Selain dikenal sebagai band rock legendaris tanah air, Slang juga dinilai memiliki karakter musik yang fleksibel untuk dikolaborasikan dengan berbagai genre teman Pro 2. Jadi Java Jazz Festival sendiri ini selama ini dikenal sebagai panggung bagi musisi nasional maupun internasional lintas genre musik. Kehadiran Slang itu diharapkan mampu menambah warna baru dalam gelaran festival tahun 2026 sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda bagi para penonton dan juga pendengar nih teman berdua.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Gimana nih teman Produa di siang hari menjelang sore ya? Kata orang benar ya teman Produa, ketulusan itu gak bisa diganti ya. Jadi ketulusan itu akan dijawab dengan waktu teman Produa. Mungkin kamu akan merasakan kok sekarang dia tidak tidak sepeduli atau tidak seker dulu ya, karena dia

memilih untuk tidak menemukan ketulusan yang sesungguhnya. Dan kita akan tahu ya, sebenarnya ketulusan itu akan terjawab seiring berjalannya waktu, di siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang tidak tulus katanya. Aduh, tiba-tiba aja nih ya baru dengar lagunya Jisoo Flower kembali ke apa namanya ketulus, memang agak nyambung teman berdua. Tapi inilah benar-benar kalau ketulusan itu terjawab dengan seiring waktu teman berdua. Kalau kamu gimana nih, pernah nggak sih kamu ngerasakan dapat ketulusan tapi ketulusannya itu terjawab ketika waktu sudah berlalu teman berdua?

teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Teman Pro 2, gak kerasa udah di jam 14:58 menit waktu Indonesia Barat. Sayang sekali teman Pro 2, aku harus pamit nih nemenin kamu di santai siang kali ini. Next kita bakalan jumpa lagi nih teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah sayangi aku dan udah barengan sama aku terus teman Pro 2. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku harus pamit teman Pro 2, always try to be better, believe yourself, do the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke.
2: Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: QRIS bukan QRIS.
4: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pilihannya. Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu yang sudah aku hadirkan tadi di awal jumpa kita, yang pastinya ada Kiss dengan Too Light ya, yang sudah mengantarkan kita pukul 15 lebih 8 menit. Sesaat lagi teman Pro 2, kita ada di pukul 16, dan itu artinya kita ada dialog dalam Cek Cerita Kamu ya. Di kesempatan hari ini kita juga akan membahas tentang Nandong tapi dibully, salah gak sih? Nah, nanti dalam Cek Cerita Kamu ini ada 3 narasumber yang akan mengisi acara kita. Ada Haikal, Aaron, dan Rona. Oke, jangan kemana-mana, pastinya nanti kita live di channel YouTube RRI Banda Aceh juga ya. Baik, sebelumnya kita juga akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Tetap stay tune di 92 kepada PKHs.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kamu berada yang terus stay tune di 92,8 PKH, ya, lagu darinya Nadine Amizah, ya. Lagu ini sebenarnya tidak banyak peminat, tapi ada yang request di kesempatan hari ini, ya. Mungkin saat ini sedang santai-santai di rumah, sedang terjebak hujan juga, ya. Apapun kegiatan kamu berjalan lancar yang pastinya, ya. Nah, di mana untuk kesempatan hari ini juga sekaligus informasi teman Produa nanti di pukul 16 ada cek cerita kamu, ya. Sini kita kalau ada 3 narasumber akan mengisi acara kita yang pastinya, dan yang paling unik adalah kita juga buka layanan WhatsApp, ya, atau chat di channel YouTube RRI Banda Aceh, karena acara kita juga live di channel YouTube RRI Banda Aceh. Sembari kita menantikan di pukul 16, namun nanti juga di pukul 16 itu ada pelaksanaan ibadah sholat asar dulu yang pastinya sesaat kita lakukan, ya. Nah, masih dengan lagu-lagu hiburan kita dengarkan, tetap stay tune, selamat mendengarkan yang pastinya.

0: dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Transmission di 92,6 MHz. Kita cukupkan untuk lagu-lagu islaminya. Berikut kita akan melaksanakan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Prodo dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 BKH. Seperti janji aku tadi nih teman Pro 2, di pukul 16 hingga 17 ada cek cerita kamu. Dan di hari ini juga sudah hadir tiga narasumber kita yang akan membahas tentang nandong tapi dibully, salah gak sih? Nah mereka ini juga perwakilan atau dari komunitas PII dari daerah Simelu sendiri nih teman berdua ya. Ya luar biasa banget, jauh banget melangkah ke Banda Aceh. Tentunya kita tanya-tanya seputar masalah nandong, salah satu tarian ya atau apa tradisi di daerah sana ya. Oke, langsung aja kita sapa, ada tiga narasumber kita sudah hadir di Pro 2 RRI Banda Aceh. Nah, sebelumnya juga aku ingin informasikan buat teman Pro 2 bisa langsung chat yang ingin bertanya ke tiga narasumber kita, bisa langsung chat di channel YouTube RRI Banda Aceh atau di WhatsApp di 0811 6713926. Di sebelah kiri aku ada Iren selaku Keputrian PII Wati Semelu atau Pelajar Islam Indonesia. Nah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kakak panggilnya Iren ya?
1: Iya, boleh ya.
0: Ini kan selaku Keputrian.
1: Iya, Keputrian PII.
0: Mungkin bisa dijelasin nih Keputrian, karena baru dengar kali ini gitu ya. Biasa sekretaris gitu ya, biasa bendahara atau juga pengurus-pengurus bla bla bla gitu. Kalau Keputrian kayaknya baru dengar ini. Ini gimana sih kegiatan apa maksudnya di dalam PII ini?
1: Kalau keputrian tuh kak, dalam PI itu ada bidang-bidangnya. Jadi keputrian tuh khusus putri aja dia. Ada untuk kajian khusus putri aja, bimbingan untuk khusus putri aja gitu. Di situ semua khusus putri aja. Keputrian tuh cuman putri aja di situ.
0: Putranya nanti putri. Ada putra gitu?
1: Iya, enggak. Okay. Tapi yang baru tahu di sini tuh baru keputrian ya, ini semua tuh keputrian yang ada, pengurus keputrian dan bimbingannya keputrian aja gitu.
0: Nah, ini luar biasa sih sebenarnya ya.
2: Kak, di boleh? PII itu dia kan ada utamanya, yaitu pengurus daerah atau pengurus komisariat atau wilayah atau besar. Nah, dia terbagi, PII itu terbagi menjadi dua badan otonom, yaitu PII Wati dan Brigade. Brigade ini seperti tentaranya PII. Tapi di Brigade cewek cowok bisa masuk. Kalau keputrian khusus untuk
1: khusus putri. Putri
2: yang ya, menaungi putri di PII.
0: Oke, itu dia perbedaannya teman Pro 2. Jadi aku juga sudah paham gitu ya. Oke, ini juga yang berbicara ada Muhammad Haikal Fahmi selaku Sekretaris Umum PD PII Semelu. Ini tiga-tiga dari Semelu.
1: Iya.
0: Luar biasa. Di samping Haikal juga ada Rona Tashiya Syakda ya, selaku Bendahara PD PII Semelu. PD ini apa sih?
2: Pengurus daerah.
0: Pengurus daerahnya. Oke, luar biasa. Dalam rangka apa sih sebenarnya ke Banda Aceh kalau boleh tahu nih?
2: Kami menghadiri SDPW, Sidang Dewan Pleno Wilayah. Mewakili Simelu.
0: Dari daerah Simelu.
1: Iya.
0: Berarti memang tiga dari Simelu.
1: Iya. Ya, luar biasa. Perwakilannya.
0: Terpilih nih ya soalnya. Bener ya?
1: Iya.
0: Terpilih luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita katakan rapat pleno lah di daerah, berarti berapa lama?
2: Itu kegiatannya seharusnya 2 hari. Cuma aja udah diundur ke akhir bulan 6 ini.
3: Iya, ada kendala.
0: Ada kendala luar biasa. Sebenarnya mau dibahas tentang apa sih dalam rapat pleno ini?
2: Yang dibahas tentang kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di wilayah.
0: Keren banget.
3: Kan evaluasi-evaluasi pada wilayah-wilayah.
0: Nah, Rona sendiri ada berapa tahun sih sebenarnya di Pelajar Islam Indonesia ini?
3: Udah 3 tahun.
0: 3 tahunan.
2: Kami berdua sudah 3 tahun.
0: 3 tahun.
1: Cuma Iren 2 tahun. Di bawah orang Haikal dan
0: seniornya Tana. Gitu ya. Ini seniornya gitu ya. Tapi luar biasa pengalaman yang sudah didapat gitu ya. Selama 3 tahun dari Rona sendiri, pengalaman apa sih yang didapat dari Pelajar Islam Indonesia ini sendiri?
3: Pengalamannya tentu sangat banyak kak. Terutama waktu sebelum masuk PII itu gak berani maju, gak berani tampil, gak berani ngomong. Tapi sekarang udah lebih percaya diri. Terus komunikasinya udah lumayan seimbang lah gitu. Kalau dulu gak berani komunikasi sekali sama siapapun, tapi sekarang udah berani.
0: Itu luar biasa, salah satu positif kita berada di komunitas ini. Bisa dikatakan komunitas?
1: Bisa.
0: Komunitas ya. Oke, luar biasa. Untuk Haikal sendiri gimana nih? Pengalaman yang paling menarik ya, apa sih yang didapat selama 3 tahun di pengurus di daerah ini sendiri?
2: Haikal, banyak kali pengalaman yang Haikal dapat di PI ini. Selain dapat relasi, pengalaman, teman-teman, juga dapat sarana untuk pengembangan diri. Haikal juga dapat kayak pengalaman untuk membuat acara gitu, Kak. Soalnya kami di Simelu itu kami banyak mengadakan acara-acara dari PI.
1: Dan yang melakukan acaranya ya cuman kami-kami aja, sebaya kami, nggak ada yang yang besarnya gitu.
3: Kebetulan pengurus di daerah Simelu itu masih SMA SMK semua, belum ada yang di jenjang kuliah.
0: Oh, berarti ini SMA ya?
3: SMP. Iya, ya, bahkan SMA. Ada anak SMP yang membuat acara juga.
0: Kira-kira event apa sebenarnya? Setiap tahunkah wajib diadakan event
1: ya,
0: tersebut?
1: Setiap tahun.
0: Ya. Acara programnya seperti apa? Maksudnya bisa dijelaskan?
1: Berbeda-beda, banyak.
0: Pemanfaatannya, sasarannya itu untuk siapa?
2: Sasarannya untuk pelajar, Kak.
0: Pelajar. Oh, gitu. Bukan masyarakat luas maksudnya gitu ya?
2: Masyarakat luas sebenarnya bisa juga ikut. Tapi kami utamanya, fokusnya ke pelajar dulu.
0: Utamanya pelajar dulu karena kan memang pelajar Islam Indonesia gitu ya. Jadi diadakannya program-program pelajar Indonesia. Oke. 3 tahun sudah mengabdi di PI ini sendiri. Program apa aja sih yang sudah berlangsung dan ada progresnya enggak setiap tahunnya gitu?
3: Ada, Kak.
1: Alhamdulillah banyak
3: sih. Dan kalau masih jenjang LBT ya, selama kami buat acara, dia tuh ada acaranya, ada jenjangnya. Ada LBT, LIT, ada
1: LBTD.
3: LBTD, ada brigade juga.
2: Sedikit informasi, Kak. LBT itu leadership basic training. Dia kayak jadi leadership pemimpin. Tapi
0: melatih
2: kursus
0: jadi
2: gitu.
3: Itu dasarnya
0: dari PI ini.
3: Dasar acaranya.
0: Sasarannya berarti seluruh pelajar semua.
1: Oke, peminatnya utamanya gitu.
0: Rame peminatnya?
1: Insyaallah rame sih.
3: Insyaallah rame. Setiap sekolah itu ada utusannya.
0: Berarti perwakilan juga ya. Mungkin bisa diceritakan dari salah satu dulu nih ya. Satu-satu dulu dari Iren dulu nih, pengalaman yang paling menarik saat mengadakan event-event apa aja gitu. Selama 2 tahun sudah berada di komunitas ini.
1: Yang paling menarik ya, Kak. Yang paling menariknya sih pas waktu kita masak makan untuk adik-adik kita yang lagi training. Itu ada kali, Kak, yang menariknya adalah hal menariknya kayak kita berpikir sore ini apa ya makan orang nih, untuk malam nih apa ya kayak tuh.
0: Maksudnya dan program apa dia?
1: Iya, program leadership basic training.
0: Oh, tapi ada
1: sebagai panitianya kayak tuh. Itu ada kali, Kak. Maksudnya groginya kayak takut enak enggak, Kak? Enak enggak ya kayak gitu. Ada kali tuh, Kak. Kayak wis enaknya, takutnya nanti mereka bilang-bilang kami gitu, Kak.
0: Bahasa Simelunya nih keluar nih, guys.
1: Maaf ya, Kak, udah ini, udah logatnya kayak itu.
0: Iya, benar-benar. Aku suka sih sebenarnya. Mungkin pengalaman yang paling menarik itu dari Haikal dulu nih.
2: Pengalaman Haikal bisa diajak ketemu ketua DPR Simelu.
0: Iya, ya, kan enggak gampang ya ketemu dengan pejabat ya. Enggak di sana, di sini juga sebenarnya. Ya karena dengan adanya kita di program apa di komunitas ini mudah. Jadi hasilnya cepat gitu ya. Itu salah satu yang hal yang paling sangat menarik gitu ya.
2: Juga kami kan perdana untuk menjadi panitia di suatu acara. Kami yang mengadakan acaranya SMP dan SMA, Kak, nggak ada mahasiswa.
0: Oh, gitu, ini luar biasa loh. Masih jenjang atas gitu ya.
2: Jadi kami organisasinya tuh nggak di bawah orang dewasa. Jadi kami kalau ingin mengajukan proposal ke instansi, kami yang turun tangan, nggak pakai mahasiswa atau pejabat-pejabat di atas kami gitu.
0: Ini sekarang sebenarnya baru dengar sih. Biasanya kan kita ada tahapan-tahapannya gitu ya. Oke, mungkin dari Rona sendiri nih, gimana pengalaman sangat menarik selama 3 tahun?
3: Seperti Haikal bilang sama Iren juga, hal yang sangat menarik itu waktu ketika masak. Dan ada lagi satu, waktu kelas 2 SMK. Udah berani menghadap sama kepala sekolah, memberanikan diri buat minta sekolah diadain acara jadi tuan rumah. Terus bisa langsung ngomong sama kepala dinasnya langsung, minta izin di kelas 2 SMK. Itu pengalaman yang sangat menarik sih.
0: Gitu.
3: Terus,
0: ya. Kalau boleh tahu memang enggak ada ya kakak-kakak kelas onsur anak-anak udah kuliah di Semelu maksudnya untuk ikut dalam program
3: ini? Enggak ada. Terus kebetulan 2024 itu PI kan udah pernah vakum. Jadi kamilah kader barunya.
0: Gitu. Ya. Tapi dulu ada maksudnya?
3: Ada.
0: Karena vakum mungkin sibuk dengan kegiatan atau apa. Jadi ya manfaat positif yang diperoleh saat ini apa sih sebenarnya? Ya salah satunya mungkin Haikal katakan tadi bisa mudah akses kemana-mana.
1: Iya.
0: Jadi bisa apa udah mapan ngomong di depan mic, di depan orang gitu ya. Enggak, jadi kalau di kampung-kampung pasti dipilih ya, ayo jadi MC gitu ya.
1: Iya pasti. Terus kita lebih dihargai aja gitu kan. Dia tuh udah
0: the professional.
3: Kayak Haikal bilang relasinya mudah. Jadi orang udah kenal sama kita gitu.
1: Lebih banyak dikenal orang lah. Itu.
0: Ini luar biasa sih sebenarnya. Oke, ini kan Nandong tapi dibully salah nggak sih? Nandong ini mungkin bisa dijelaskan boleh dari Rona, boleh Haikal, Iren gitu. Nandong yang dimaksud tapi dibully ini gimana sih? Nandong ini seperti apa? Maksudnya tradisi seperti seni tutur nyanyi tradisional Aceh atau gimana?
1: Nyanyi. Yes, seperti syair kayak gitu.
3: Syair. Iya. Nah, awal mulanya Nandong itu setelah pasca tsunami 1907. Nah, itulah diciptakan Nandong karena waktu raja menyampaikan pesan itu kan susah, enggak kayak sekarang alat komunikasinya. Jadi, mereka buat pesan tuh dalam sebuah nyanyi supaya bisa mudah diingat dan mudah dipahami sama masyarakatnya. Kalau dibuat cerita tuh kan lama prosesnya, membuat buku lagi kayak gitu.
1: Terus terkadang juga membosankan ya kan. Kalau untuk buku tuh kadang-kadang orang gak mau baca, literasinya kadang-kadang kurang kayak itu kan gak mau. Jadi kalau nyanyi tuh kayaknya menurut Iren semua orang tuh suka nyanyi kan, gitu. Suka nyanyi pasti kan. Oh, di Semelu tuh ada Semong loh. Lagunya kayak gini, nyanyinya kayak gini. Tahu orang tuh Nandong Semong kayak itu kan. Karena tsunami 2004 minim korban karena Semong ini, karena Nandong nih.
3: Bahkan bisa dihitung korbannya kalau enggak salah cuma 7 orang.
0: 7 orang.
3: Ya. Dan itu ada sertifikatnya juga.
0: Apa pengaruhnya Nandong ini dengan korban tsunami gitu?
3: Nah, waktu tsunami orang udah Nandong, udah manggil-manggil pakai Nandong tuh.
1: Pakai Nandong tuh kayak tuh. Ada dia Nandongnya tuh diartikan aja langsung ya kayak tuh. Kalau misalnya air surut, cepat-cepat lari ke gunung. Itu tandanya mau naik air, tuh tsunami. Jadi orang tuh dari Semong itu, dari lagu itu, syair itu, orang tahu berarti kalau surut air, cepat-cepat langsung naik ke gunung.
3: Ya, gitu, bukan malah itu mendekat.
0: Iya, bukan malah cari tahu.
3: Kan biasanya kalau surut air tuh banyak ikan.
0: Benar.
1: Iya, pas waktu 1907 tuh banyak kali korban di Semelu tuh karena itu. Mereka kira kan, oh apa nih, kayak itu keajaiban dari Allah gara-gara banyak ikan kan. Di situ mereka kumpulin ikan malahan kayak gitu. Nah, jadi dengan Nandong nih orang nih tahu kalau oh udah surut air langsung naik-naik ke itu ke gunung kayak tuh. Itu manfaatnya Nandong tuh. Terus dia
0: makanya terikat sampai dengan sekarang. Itu bisa dikatakan adat.
1: Iya, memang adat dia.
0: Ya. Jadi kepercayaan orang daerah sana gitu ya.
1: Setiap apa-apa misalnya ada nikah kayak gitu pasti ada Nandong.
0: Kalau ada nikah juga ada Nandong.
3: Iya, Nandong hitan pun ada Nandong.
1: Kan berisi nasihat kayak gitu. Terus tuh dia tuh di mana tempat dia tuh pasti Nandong ada Nandong tuh kayak mana ya? Misalnya acara sunat nih. Kitanan kayak tuh. Ada Nandong, Nandongnya beda nasihat untuk itu
0: untuk kitanan gitu ya. Kalau untuk hajatan perkawinan nasihatnya untuk orang perkawinan
1: gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, Nandong tuh kalau bisa dibilang kalau kita tahu itu enggak membosankan. Itu
3: dan itu sangat menarik.
1: Iya, menarik. menarik banget. Coba deh kakak dengarin nanti.
0: Ya, siap nanti kita coba ini ya. Kalau boleh tahu nih, Nandong nih boleh dinyanyiin sama siapa aja atau harus orang terspesial, harus orang yang ini, harus orang adatnya?
2: Biasanya kalau di Simelu ya, Nandong nih dinyanyikan sama orang adat.
1: Ketua adatnya gitu. Kalau misalnya untuk acara kayak gitu dinyanyikan oleh ketua adatnya memang.
2: Terus ada ketukan gendang khasnya dia.
0: Gitu.
1: Diiringi dengan ketukan gendang khas sama nandongnya.
2: Satu barengan dengan debus dia biasanya.
0: Pernah gak dengar berarti orang yang suka nandong itu dibully? Ada pernah dengar gitu?
1: Pernah, banyak kak.
3: Itu dibilang
2: Kampungan.
3: Sebenarnya enggak, karena salah satu yang menyelamatkan tsunami kita dari tsunami itu kan adalah nandong.
2: Jadi kan kak, di sekolah saya, di SMA tuh, kami punya program kayak muatan lokal. Nah di situ ada minat bakat, jadi ada sebagian siswa yang minat di nandong atau rapai tentang tradisional. Mereka join ke situ, cuma aja mereka dikucilkan dari siswa-siswa lain, soalnya
1: dianggap seleranya kampungan. Iya, gitu. Dianggap seleranya kampungan.
0: Terus sikap dari yang dibully ini gimana?
2: Sikap yang dibully ini
3: sedih.
1: Beda-beda
2: sih. Seharusnya mereka semestinya mereka
0: menghormati sesama gitu.
1: Iya.
0: Ini luar biasa sih sebenarnya. Jika seseorang pamannya kalau memang sudah pernah terjadi seperti itu, ada yang dibully gitu, ada nggak tindakan dari pihak adat? Kepala adat gitu menindaklanjuti orang-orang itu, kasih sanksi atau gimana tuh ada?
1: Sebenarnya kan kak, kalau orangnya mau speak up pasti ada, pasti ada. Tapi kebanyakan orang nggak mau speak up gitu. Kayak dia dibully tapi dia nggak mau speak up, takut dikira
3: pengadu
1: gitu.
3: Apalagi kan rata-rata banyak yang ikut nandung tuh cowok, jadi cowok kok ngadu gitu.
1: Makanya saran kami sebagai PI ini, kalau ada yang membuli-buli seperti itu,
3: berani aja speak up
1: aja, berani speak up aja, karena pasti
0: akan
1: itu ada
0: ya, pastinya kan?
1: Iya, pasti akan dilindungi karena enggak semua orang tuh pemikirannya kayak gitu. Sama. Kalau misalnya dibuli-buli kayak gitu tuh kan orang nggak mau milih apa yang apa pilihannya gitu. Orang mikir dua kali lagi gitu.
2: Terus gara-gara dibully ini mereka merasa didiskriminasi.
0: Dampaknya lah kalau kita katakan ya.
3: Terkucili.
2: Jadi orang-orang yang berminat ke situ makin menipis.
0: Iya, gara-gara berdampak dari si bully ini tadi ya.
3: Tapi alhamdulillahnya di daerah Rona, di kampung Rona itu masih banyak anak-anak SMP, SD ikut dalam nandong, terutama dalam acara nikah, hitan, orang tuh pasti tampil.
1: Iya.
3: Itu masih banyak sekali.
0: Gitu ya. Jadi
1: masih kental lah dibilang.
2: Soalnya kalau di daerah perkampungan di Simelu tuh yang suka nandong tuh masih mayoritas. Nah, tapi kalau di daerah perkotaannya Simelu tuh itu udah jadi minoritas, makanya
0: Iya. Gitu ya. Jadi ini luar biasa sih sebenarnya ya, Nandong Smong ya. Nandong Smong ini kan yang memang diwarisi dari dulu sampai dengan sekarang, menyelamatkan orang, bahkan bisa memberikan nasihat-nasihat kepada generasi penerus gitu dalam dalam hajatan apa aja gitu ya. Sebenarnya bagus, positif, enggak ada yang enggak, walaupun dibilang kuno ini itu sebenarnya enggak. Jadi di zaman modern ini yang sangat identik dengan jet-jet gitu ya. Banyak sih sebenarnya pengaruh-pengaruh negatif juga yang hadir gitu ya. Nah, sejauh ini dari adik-adik pelajar Islam Indonesia ini, dampak dari internet ini ada dampak positif nggak untuk nandong ini sendiri?
3: Ada kak, pasti ada. Karena nandong tuh kan bisa diubah, dia bisa diubah dan menyesuaikan modern.
0: Sesuai zaman. Gitu.
3: Jadi tugas kami jadi Gen Z nih. Kami harus menyesuaikan untuk bisa menyiarkan nandong tuh bahwa dia nggak kampungan loh, dia bisa dijadiin pop, bisa dijadiin DJ, cuman nggak mengubah makna
1: dari syair itu.
0: Kalau untuk menghafal satu buah nasihat nandong ini butuh waktu lama nggak kira-kira?
2: Dia ada cengkok khususnya kak.
0: Iya. Jadi nggak mudah ya?
1: Iya. Memang bisa, ada ya? Cengkok ya. Khususnya gitu. Bahkan kami sebagai orang Simalu aja ada yang masih
3: belum tahu.
1: Belum tahu. Karena dia memang ada cengkok khususnya dan ada khususnya gitu.
3: Nah, hal positifnya dari zaman sekarang itu bisa kita bisa menyiarkan langsung tanpa ke daerah-daerah tersebut. Kita bisa menggunakan YouTube, Instagram atau TikTok cara tutorialnya.
1: Iya, kakak mau lihat di situ di YouTube ada
3: mengenalnya.
1: Juga.
0: Nanti sesudah acara saya.
1: Iya.
0: Oke, ini luar biasa sih sebenarnya minat dari generasi-generasi penerus gimana nih untuk Nandong nih sendiri menurut dari Haikal nih.
2: Menurut dari Haikal ya. Kalau yang di daerah-daerah kayak daerah Sirona nih.
0: Oh, beda-beda berarti ya?
3: Iya.
2: Oke. Mereka minat nandongnya masih kuat. Soalnya masih kental di sana kearifan lokal.
1: Iran tapi juga, daerah Iran gitu.
2: Kalau di daerah Haikal karena urbanisasi, karena perkotaan. Jadi yang rural gitu, yang kearifan lokal udah mulai terkucilkan, Kak.
0: Tapi sama-sama di daerah Semulu, maksudnya jadi perkotaan
1: aja gitu. Maksudnya ada daerah-daerahnya kayak gitu kan.
0: Jadi faktornya apa nih yang membuat penurunan di daerah tinggal Haikal nih di perkotaan nih?
2: Faktornya tuh karena
0: kan masih daerah Semulu juga, kecuali di daerah Banda Aceh mungkin karena mungkin enggak ada yang ngajarin mungkin ya, pengaruh dari teknologi juga mungkin. Nah, kalau di daerah sih sama-sama di daerah Semulu tapi udah ada pengurangan, itu faktornya karena apa?
2: Karena anak-anak di sana di daerah Haikal standar hiburannya tuh modern, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Jadi terlalu kebarat-baratan.
0: Iya, betul. Pengaruh dari gadget juga.
2: Gadget juga.
0: Gitu ya. Ini sebenarnya semua-semuanya ini memang faktor lingkungan juga, faktor dari zaman juga gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ada dukungan dari orang tua sebenarnya enggak oke banget ya. Kalau dukungan dari orang tua ada, ya insya Allah pasti tetap tumbuh kembang pada anak-anak gitu ya. Ini orang tuanya juga enggak ada mungkin. Ya bisa jadi Haikal ya. Orang tuanya aja mungkin udah melupakan. Jadi enggak diteruskan untuk anak-anaknya.
1: Iya,
0: gitu. Ada. Jadi ya. Ini luar biasa. Oke, dampaknya juga udah ada tadi. Jadi kira-kira ada nggak tips nih untuk khusus untuk daerah Semulu sendiri agar generasi penerus itu mau ikut nandong ini agar ada penerus ke depan yang aktif gitu, yang jangan sampai vakum gitu ya, mengingat juga di era 2030 nanti, wah ini kan luar biasa nih gencar-gencarnya gadget nanti, aduh ini gimana nih, takut nanti punah gitu. Gimana nih cara menggerakkan, ada gak tips dari kalian ini untuk orang-orang tua mungkin, ada gak mungkin dari,
3: ada sih,
0: mungkin boleh dari Rona dulu nih.
3: Terutamanya dukungan dari orang tua sih. Kalau misalnya orang tuanya pun lupa gimana cara sama anaknya kan, dukungan orang tuanya. Terus yang suka itu jangan dikucilin, dirangkul. Dukungannya 100%. Dan tipsnya, kami sebagai Gen Z juga, kami harus pandai menyesuaikan. Kan di era modern nih pasti banyak yang lebih pintar-pintar nih mengelolanya supaya gak punah. Apalagi udah banyak aksesnya, udah ada Instagram, YouTube, TikTok, dan aplikasi lainnya untuk mengembangkan nandong itu bukan kampungan.
0: Iya, setuju banget. Haikal,
2: terus
0: ada tambahan?
2: Dari Haikal, nandong ini kan maknanya, maksudnya dia kan seperti nyanyian.
0: Iya.
2: Itu nyanyian. Bagusnya untuk menyesuaikan zaman.
0: Syair, boleh kita kan syair?
3: Iya.
2: Syair. Maunya kandungannya itu menyesuaikan zaman, biar
0: menarik,
2: biar menarik gitu,
0: biar anak-anak juga suka gitu ya. Jangan dengan bahasa lama, jangan dengan irama yang lama, ikuti sesuai zaman. Setuju banget. Nah, mungkin Iren sendiri nih,
1: kalau dari Iren sih lebih ke ketua adatnya.
0: Nah, setuju banget juga nih.
1: Benar-benar kan ketua adatnya harus karena kan kak sebagian daerah yang biasanya tuh selalu ada yang ini untuk ketua adat aja, anak-anak jangan ikut kayak itu. Ke sebagian daerah ya kak, kalau daerah Iren sih enggak, malahan mendukung, ayo sini buat gitu kan. Makanya Iren ke ketua adatnya, lebih ke ketua adatnya gitu, biar ketua adatnya tuh mengadakan gimana ya, perkumpulan kayak gitu, biar anak-anak tuh bisa latihan buat kayak gitu, buat ikut-ikut nandong kayak gitu. Terus mau itu kan nandong tuh ada yang misalnya di satu daerah ini dia nggak ada nandong, itu mungkin ketua adatnya pergi gitu kan. Nah, jadi bisa sewa dari ketua adat lain gitu, dari desa lain. Jadi anak-anak tuh terinspirasi, bisa kita diajak-ajak kemana-mana nih, bisa kita pergi kemana-mana dengan nandong nih. Itu yang Iren maunya sebenarnya. Anak-anak tuh harus diajak kayak gitu kan, harus latihan-latihan kayak gitu, ada waktu-waktu untuk latihan. Itu Iren maunya.
0: Setuju banget sih seperti teman-teman katakan juga ya. Bahkan di mana di sini ada penambahan juga dari saya nih, teman Pro 2, mungkin bisa adakan perlombaan-perlombaan. Siapa yang bagus nandongnya dapat trofi. Jadi kan semangat anak-anak baca. Dari sekolah nih lo silakan, nanti juara satu dapat ini, dapat hadiah, dapat uang tunai. Itu mungkin antusias dari masyarakat daerah sana mungkin bakal ini ya. Apalagi generasi kalau udah dijadikan dengan hadiah, anak-anak tuh paling suka loh.
1: Ada sih kak beberapa event yang
3: ikut lomba tuh.
1: Ikut lomba ada, tradisional
3: abang
1: kan, ada.
3: Abang pernah ikut itu.
1: Dari dan sekolah antusiasnya
3: pun, tuh sangat ramai.
1: Dari sekolah Iren pun juara satu bahkan nandong. Juara satu. Itu makanya Iren bilang tuh kalau ketua adatnya nggak ngajarin, kayak mana orang ini mau belajar? Nggak mungkin mereka belajar ke ketua adat lain kan, malu lah mereka. Kayak mana ketua adatnya nih gitu? Makanya Iren bilang tuh orang tuh harus diajarin, diajak gitu kan.
0: Tuh setuju banget sih. Mungkin kalau ada tambahan mungkin dari tadi ya kayak mau ngucapin apa gitu.
2: Kalau soal perlombaan udah memang ada kak. Bahkan di FLS ya, kalau salah di Simelutu udah ada cabang Rapai.
0: Cabang Rapai ya. Rapai itu seperti untuk nandok juga maksudnya ya, syair ngajak itu ya. Makin luar biasa. Kalau boleh tahu selama di PI ini sendiri ya, udah berapa lama ada kegiatan program mengajak anak-anak untuk belajar nandong nih?
1: Udah lama kalau untuk program sebagian di sebagian daerah ya. Kalau di sebagian Iren udah lama kali kak. Mungkin baru
0: setiap tahun dia ada kan?
1: Iya.
0: Setiap tahun. Kalau daerah perkotaan tadi
1: itulah minim
0: ya.
2: Tapi kami rata-rata pergi ke sana untuk ikut acaranya.
1: Itu yang Iren bilang tuh kan. Kalau misalnya orang sebagian orang yang nggak malu, ya nggak apa-apa lah kita ke daerah orang ini daripada kita nggak tahu apa-apa ya kan. Nah, tapi ada yang bilang, ih malas lah ketua adat kita aja nggak mau ngajarin kita, apalagi ketua adat lain gitu kan. Kayak gitu pandangan orang tuh berbeda-beda. Kalau misalnya ada sebagian orang yang pengen banget belajar, pasti nggak apalah, nggak apa gengsi aku iniin aja dulu.
3: Tapi rata-rata yang belajar nandong tuh bukan anak-anak daerah kota, lebih banyak yang
0: desa,
3: agak jauh di desa gitu. Itu minatnya sangat banyak
0: ya, niat mungkin dari dukungan orang tua juga. Ini nggak ada dukungan dari orang tua. Kalau Blender nih Haikal ya, di perkotaan emangnya identik dengan

0: hajatan ya seperti biasa aja, nggak ada halangannya kalau ada di perkotaan gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti akan berkembang, akan diterapkan di daerah Haikal sendiri. Ini luar biasa sih. Seperti yang Iren katakan dan juga Rona katakan tadi, bahwa ada dibully beberapa siswa-siswa-siswi di sekolah yang suka nandong dibully gitu ya. Tapi mereka lebih takut diskriminasi, jadi mereka lebih diam.
1: Iya, nggak berani bungkam.
0: Jadi lebih baik mereka diam dan tidak mengekspos bahwa dia membuli saya. Itu sebenarnya nggak bagus ya.
1: Iya.
0: Iya, ya, mungkin bagus. Boleh kasih tips ya buat yang dibully di sekolah nih. Apa sih tips buat mereka? Apa mereka harus ngadu kemana? Mereka harus ambil tindakan apa? Mungkin boleh dari Haikal. Gimana nih tindakan dari seorang pelajar Islam Indonesia ini sendiri? Sikapnya seorang yang dibully.
2: Seharusnya kembali ke orang tua kan?
0: Lapor ke orang tua. Aku setuju. Yeah. Kayak kan orang yang paling dekat itu kan orang tua.
1: Orang tua.
0: Ya,
2: benar. Soalnya dukungan dari orang tua itu sangat sangat membantu.
3: Sangat berpengaruh sih.
1: Satu lagi sih kalau Iren, kalau dari Iren ya, kalau misalnya pilihannya dari sekolah, lapor ke kepala sekolah juga gitu. Biar ada tindakan, biar ada sanksi. Karena pembuli itu
0: memang harus dikasih pelajaran.
1: Harus dikasih pelajaran.
0: Ya, kalau enggak akan terus berkembang.
1: Ya. Ya,
0: harus dikasih sanksi.
1: Terus orang tuh jadi enggak percaya diri, milih pilihannya sendiri gitu, merasa insecure. Oh, berarti pilihan aku nih jelek ya, sampai mereka bully gitu. Itu sangat-sangat jadi harus dikasih pelajaran
3: bully itu. Kalau misalnya terlalu berat sama guru, mungkin karena yang bullynya kakak kelas, karena ini sebagai adik kelas kan. Kayak Haikal bilang tadi, efektif sama orang tua.
0: Bener, aku setuju banget ya. Jadi buat teman-teman, ada pembulian tentang apa aja, mungkin bukan masalah pilihan dia, mungkin masalah apa mungkin ya, boleh langsung aja ke orang tua dulu ya, itu yang paling utama, dan lanjut nanti ke kepala sekolah atau di tempat dia menempuh pendidikan gitu ya. Ini luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, mungkin dari Rona sendiri nih ya, pengalaman yang paling menarik selama di Pelajar Islam Indonesia tadi, dalam program yang sudah dijalankan tadi tentang menata-menata, udah pernah gak ikut ke kencah nasional program ini gitu?
3: Program ini belum sih kak, masih tingkat provinsi di Banda
0: aja gitu ya. Untuk Haikal sendiri gimana?
2: Haikal kalau nasional belum pernah. Tapi kalau di provinsi,
0: provinsi udah sering?
2: Setiap tahun.
0: Oh, setiap tahun. Rona juga?
3: Haikal duluan.
1: Iren? Sama kayak Rona, Haikal duluan.
3: Rona baru 2 tahun terakhir nih. Kalau Haikal udah dari 3 tahun kemarin.
1: Iya, dia Haikal tuh emang ketuanya PI.
0: Oh, gitu di sini ya. Sebenarnya program apa aja sih yang sudah diterapkan, yang sudah berjalan sampai saat ini gitu?
2: Program di Simelu. Salah satunya tuh pengembangan kader.
0: Kader apa nih, Posyandu?
2: Kader PI.
0: Oke. Pengembangan kader.
2: Kami kan masuk organisasinya tuh jalur perkaderan. Jadi kami ada kabid di pengurusan yang khusus untuk merangkul kader, yaitu kabid kaderisasi. Jadi program kami untuk ngembangin kader tuh yakni menentukan bakatnya dulu. Jadi kalau misalnya dia mau ikut lomba atau mau bantu cariin beasiswa atau bantu
0: bisa ya,
2: untuk
3: bisa
2: mau masuk perguruan tinggi
0: bisa
2: komunikasi dari kami. Kami sering sebarin informasi-informasi tentang beasiswa.
3: PI itu ada beasiswanya juga.
0: Ada beasiswanya juga, siapa yang berminat gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, mungkin dari Nora sendiri, Rona sendiri. Rona gimana nih Rona?
3: Tentang apa tuh kak?
0: Tentang mungkin program yang sudah dijalankan.
3: Yang dijalankan sangat sudah menarik sih. Terus excited kadernya tuh responnya sangat positif.
0: Cuman kader aja nih, tadi ada cuman kader aja.
3: Kader. Cuman kader aja sih. Dan untuk kedepannya kan rencananya mau buat ini lagi, tapi training bukan perkaderan lagi. Di atas pengkaderan.
0: Di atas pengkaderan.
3: Iya, ya, itu okay. Namanya LIT.
0: LIT.
2: Tingkatan lebih lanjut.
3: Tingkatan
1: di atas LBT.
3: Itu ya? Nanti kadernya

0: yang udah ikut LBT.
1: Oh,
0: yang gitu. Udah ikut LBT bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Dan di pengkaderan tuh orang tuh bisa milih mau kemana, orang tuh mau bagian mana. Bisa bagian PEWATI, bisa masuk brigade, bisa masuk ke pengkaderan, PMP, PPO. Itu sesuai skill dan minat orang tuh masing-masing.
1: Gitu ya, sesuai minat mereka ya, sesuai skill juga.
0: Iya.
1: Kalau boleh tahu udah berapa anggotanya di kader di ini Pelajar Indonesia Islam di daerah Semelu sendiri?
0: Udah hampir 200-an.
2: Hah, kadernya banyak. Tapi yang terdata 87.
1: Yang aktif kalau kita
0: iya.
1: Kan, ya.
0: Yang aktif. Kadernya banyak.
3: Kadernya memang banyak.
1: 7 ya. Ini sasarannya memang anak-anak SMA. Pelajar semua berarti.
3: SMA, SMP.
1: Iya. Oke. Maksudnya ada persyaratan yang khusus enggak kalau menjadi seorang PI ini sendiri?
2: Dia enggak ada persyaratan khusus kak bagi yang berminat.
1: Mungkin harus ganteng, harus cantik, harus
0: enggak ada persyaratan khusus. Yang penting minat dan niat.
1: Minat dan niat. Mungkin pendaftarannya kapan Bu dibuka lagi? Boleh dipromosikan buat teman-teman Perdua mungkin di daerah Semelu sendiri. Aku harus persiapkan diri nih biar aku lulus gitu. Kapan ada pembukaan kadernya? Terus boleh dibagikan Instagramnya buat teman-teman Perdua biar mereka lihat-lihat mungkin kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Boleh dipromosikan nih sebagai ketua nih Haikal.
2: Oh, Haikal sekretaris.
1: Oh, sekretaris.
3: Sekretaris.
2: IG Instagram kami PDPI Semelu.
1: PDPI Semelu ya, PD ya.
3: PDPI Semelu.
0: Bukan PD underscore PI Semelu.
1: Underscore ya, PD underscore PII Semelu. Oh ya, harus mengenalkan daerah.
0: Iya.
1: Oke, jadi nanti teman-teman Perdua yang mau ikut berminat boleh langsung aja. Emang dia dibukanya tiap tahunan?
0: Tiap tahunan.
2: Kami biasanya buka pengkaderannya pas puasa.
1: Pas puasa. Berarti ini udah tutup nih ya?
0: Iya. Pas puasa atau masa libur sekolah.
1: Masa libur sekolah.
0: Ya, kan rencananya kami tahun ini itu pas libur sekolah di akhir bulan 12. Masih buka
2: soalnya
0: pendaftarannya.
2: Soalnya kami kerjasamanya sama sekolah juga.
1: Oh, kerjasama dengan
2: untuk
1: sekolah.
2: Untuk dapat kedua.
0: Iya, sama sekolah, sama PW juga, instruktur wilayah Acehnya juga. Karena orang nih yang jadi katanya guru sih kalau di sekolah, tapi kalau orang tuh jadi inlognya gitu.
1: Instruktur. Oke, luar biasa. Kader-kadernya tadi banyak ya, hampir yang aktif tadi 80 lebih gitu ya. Mereka bisa nandong.
0: Ada yang bisa nandong.
3: Ada.
1: Ada nggak diterapkan dalam program untuk PI ini sendiri untuk diadakannya program tiap tahunan? Kita adakan lomba nandong khusus untuk tingkat-tingkat ini.
2: Kalau khusus untuk nandong nih cabang sih kak. Soalnya banyak kader tuh mereka selain ada yang bisa nandong buat makanan khas. Jadi nandong ini cuma cabang kalau dari program kami.
1: Oke, ini ada yang bertanya, boleh kita bacain dulu nih ya. Ting-ting-ting tadi. Oke, berikut darinya 0852-6073 sekian. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Aku ingin nanya nih sama teman-teman aku yang ada di Semelu. Oke, tahu banyak. Siapa nih sama teman-temannya? Dia tidak menyebutkan nama. Kak, aku mau nanya, program apa sih yang sudah berjalan selama 3 tahun di PII ini sendiri? Oke, program apa-apa aja yang sudah berjalan dan sudah diterapkan? Boleh mungkin dari siapa dulu nih?
2: Kalau program kami banyak, Kak. Yaitu leadership basic training 2 kali. Dan taklim-taklim. Taklim itu seperti kursus kak, tapi
0: ya,
2: lewat
0: online,
2: via Zoom.
0: Zoom dia. Itu udah lebih dari 5 kali sih lebih.
3: Ya, sering.
2: Dan kami sering kunjungan ke
0: rumah,
2: pejabat-pejabat.
0: Ke rumah KB.
3: KB kayak itu buat silaturahmi gitu.
1: Dalam rangka
2: silaturahmi dari
1: Iya. Oke, program maksudnya program seperti memberikan edukasi tentang nandong itu ada. Untuk masyarakat
2: kalau setempat. Edukasi seperti bantuan bencana, edukasi ke sekolah-sekolah tentang PII.
0: Ada itu juga.
3: Ada.
2: Edukasi tentang kearifan lokal Semelu.
1: Itu ada ya. Berarti kalau PII ini ada kerjasama dengan pariwisata di daerah sana?
2: Kalau pariwisata enggak.
1: Enggak ya. Mm-mm. Tadi mau
0: iya,
1: nah, oh sama-sama ya. Oke, ini luar biasa. Oke. Nah, untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih kita tunggu partisipasinya. Satu lagi pertanyaan yang mau bertanya boleh nih ya. Tadi yang nanya seseorang tidak menyebutkan nama, boleh diperkenalkan siapa namanya? Yeah. Jadi biar katanya teman-teman aku di Simelu yang ada di daerah Banda Aceh. Ini luar biasa ya. Oke, mungkin apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman selaku leadership lah, kok kita bilang kan ini pilihan ya, ya udah ke Banda Aceh ini berarti pilihan lah dari sana untuk perwakilan pelajar Islam Indonesia ini. Apa sih sebenarnya yang sudah diperoleh di Banda Aceh ini yang akan diterapkan nanti di sana sesudah rapat pleno nih?
2: Rencananya sesudah rapat pleno nih, kami menerapkan kegiatan pengkaderan untuk mengaktifkan yang udah vakum gitu, yang misalnya nggak ada berniat lagi di organisasi, kami buat mereka kembali memiliki minat,
3: ya, meyakinkan,
0: merangkul mereka lagi.
2: Terus kami ada rencana kelola training lagi untuk menggantikan kepengurusan kami. Kami udah mau habis jabatan soalnya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Ada masa jabatannya ya?
3: Iya, ada masa jabatannya.
1: Berapa tahun? 5 tahun sekali.
2: Setahun sekali.
3: Iya.
1: Gitu ya.
3: Masuk kader baru.
0: Nanti kami
3: ganti.
0: Masuk ke jenjang selanjutnya, masuk ke
3: ya, ada jenjang-jenjangnya.
1: Maksudnya berubah jenjangnya.
3: Iya.
1: Ya, luar biasa ya. Maka mengingat waktu juga sudah di penghujung, apa yang ingin disampaikan statement closing mungkin dari Rona dulu nih. Untuk tema kita di hari ini, nandong tapi dibully.
0: Itu sangat disayangkan sih. Jadi pesan-pesannya buat para Gen Z nih. Jangan pernah mengkucilkan seseorang itu dari penampilan atau ciri khas dia.
1: Setuju.
0: Dan rangkullah yang dikucili itu, bukan malah mengkucil beli Bali.
1: Benar, setuju banget. Mungkin dari Haikal ini.
2: Menurut Haikal ya, orang yang membuli-buli ini, orang membuli minoritas karena memiliki keahlian, itu sebenarnya orang yang membulinya tuh nggak punya keahlian. Mereka lebih ke iri. Jadi mereka membuli untuk menunjukkan kalau itu nggak ada apa-apanya, padahal mereka nggak bisa apa-apa. Jadi pesan dari Haikal, kalau orang memiliki prestasi, nggak usah malu gitu, karena yang membuli itu sebenarnya dia nggak bisa.
1: Bisa, setuju banget nih ya. Mungkin dari Iren, silakan.
3: Kalau dari Iren sih untuk yang dibully, untuk yang dibully, kalau misalnya udah dibully, lawan dengan prestasi kita.
1: Setuju.
3: Buktikan kalau kita tuh bisa, kalau pilihan kita tuh nggak seburuk yang mereka kira gitu. Terus jangan insecure, jangan ngerasa kalau pilihan kita tuh nggak bagus. Padahal seperti yang katakan Haikal, mereka nggak bisa di pilihan kita, makanya mereka bully kita. Itu jangan gimana ya? Kalau kita dibully, tunjukin kalau prestasi kita lebih dari mereka. Tunjukin dengan prestasi. Itu. Maluin mereka dengan prestasi. Itu sih kalau dari Ren ya.
1: Oke, luar biasa. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di Prodo RI Banda Aceh ya. Perwakilan dari Simelu. Ini luar biasa loh, pas katanya Simelu. Karena jarang-jarang banget orang jauh ngisi acara ke sini gitu ya. Semoga bermanfaat, amin. Semoga didengar sama teman-teman Prodo di rumah, semoga diterapkan juga sama kepala-kepala daerah di sana untuk tetap memajukan Senandung ini untuk generasi penerus gitu ya, bukan hanya vakum di adat, di ketua adatnya aja gitu ya, tapi juga harus untuk generasi penerus gitu ya. Baik, semoga bermanfaat dan berpahala tentunya. Kita pamit nih teman Pro 2, terima kasih juga buat yang sudah bertanya tadi, ada seseorang katanya teman-temannya dari daerah Semelu juga ya. Dan insya Allah nanti kita jumpa di waktu dengan tema yang berbeda lagi, kita undang lagi nanti ya kalau ada kegiatan-kegiatan di daerah Banda Aceh ya. Siap tentunya ya. Kita pamit akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berbagi cerita dan ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah gak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya. Pada 11 Juni 2026, pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh. Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Depth Talk ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada variety show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR, visual asal review, setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton ya pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitulah gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Pro 2, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Lo ada pusalah apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: It's my baby. It's my

Oke, Antama Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu, intip khasiat bunga telang bagi kesehatan. Buat kamu yang di pekarangan rumah itu ada menanam pohon atau bunga telang, itu sebenarnya ada manfaatnya dari si bunga telang itu untuk kesehatan kita. Kira-kira apa aja ya? Nah, ini dia khasiatnya teman Pro 2. Baik untuk kesehatan otak, perkembangan otak atau saraf, sel-sel saraf yang bagus jika kita rutin mengkonsumsi yang namanya seduhan air bunga telang ini ya. Nah, di mana juga untuk manfaat yang kedua di sini membantu memperbaiki mood atau suasana hati. Dia seperti teh gitu ya, bisa menetral stres seseorang jika kita meminum bunga telang hangat-hangat di pagi hari dan juga bisa di siang hari atau di sore hari. Oke, untuk yang berikutnya manfaatnya mencegah kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Waduh, buat kamu yang punya permasalahan rambut boleh nih. Mengandung antioksidan yang tinggi juga teman Pro 2, mengurangi peradangan, mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung ya. Dan itu dia, dan juga bagus untuk pencernaan jika memang pencernaan kamu ada gangguan dengan mengkonsumsi yang namanya bunga telang, seduhan air bunga telang ini, insya Allah akan aman aja. Oke, itu dia, ternyata untuk mendapatkan khasiat dari bunga telang, caranya itu petik 10 kelopak bunga lalu seduh dengan air panas lebih kurang 15 menit ya. Jadi gak boleh lebih gitu, harus 10 kelopak bunganya dan rendamnya selama 15 menit. Jadi kita harus memang benar-benar tanya pada ahlinya teman Pro 2 untuk mendapatkan khasiat yang luar biasa. Oke, demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

dimanapun kamu berada dan terus stay tune ya di 92,8 PKHS. Itu dia lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan, semoga bisa menghibur kalian semuanya. Dan di mana untuk teman Pro 2, hari ini ada yang sudah direquestkan satu lagu miliknya Utopia dengan Rasa Ini Indah darinya Kak Lara, yang saat ini sedang santai-santai di kediaman, baru pulang dari aktivitasnya. Langsung aja kita dengarkan. Selamat sore khusus buat Kak Lara. Bersama

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Mau nyebrang, Pak?
3: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
4: Ayo, Bung.
5: Langsung ya, Pak.
4: Langsung, ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
5: Masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
5: Oh, terima kasih, Nak.
6: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop merokok.
3: Terbaik.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, dimana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: mudah-mudahan itu.
1: La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Kawan-kawan, untuk berikut kita akan mengikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku juga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Abuya Habibi Muhibbuddin Wali STH. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, seperti mana biasa, mari sama-sama menjelang isya kita niatkan i'tikaf di dalam masjid, hingga nanti insyaallah Allah berikan pahala yang besar untuk kita semua, untuk duduk-duduk santai untuk sambil menunggu salat isya. Mari sama-sama kita mendengarkan sedikit kajian atau nasihat dari Sayyiduna Maulana Muhammad terkait tentang penciptaan alam. Jadi seperti mana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sudah membahas Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya yang pertama. Dan kemarin dan beberapa waktu yang lalu kita sudah sedikit membahas bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang pertama kali diciptakan Allah. Salah satunya yang sudah kita bahas itu adalah qalam. Kemudian akal. Akal yang ada dalam tubuh kita ini itu adalah makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum ada kita, sebelum ada ruh kita, itu akal sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan mendengarkan sedikit nasihat dari Nabi kita bersama terkait tentang apa setelah qalam yang diciptakan Allah. Setelah itu makhluk dalam bentuk apakah, dan setelah itu wujud dalam bentuk apakah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini seperti mana biasa kami sampaikan dan kami bacakan kitab daripada karya dari salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wal-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bi ulumihi. Telah berkata pengarang kitab, al-qawlu filladhi thunniya khalqul qalam, pada menyatakan terkait penciptaan yang kedua setelah qalam. Jadi mungkin saya ulangi sedikit, ada para hadirin atau para pendengar Radio Baitur Rahman yang belum tahu qalam. Qalam itu kalau bahasa kita pena. Jadi segala takdir manusia, jatuhnya daun, bergeraknya bulan, bersinarnya matahari, berhembusnya angin, itu semua qalam yang menulis. Jadi Allah suruh pada qalam, qalam tulis, itu qalam yang bergerak, yang menulis segala takdir manusia, itulah qalam. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang telah bergerak, apa yang telah berhenti, berhembusnya angin dan seterusnya, itu qalam yang menulis. Nah, pertanyaannya adalah setelah qalam itu apa yang dibuat oleh Allah? Apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita akan baca nanti hadis Nabi. Imam At-Tabari berkata, "Tsumma innallaha jalla jalaluhu khalaqa ba'dal qalam wa ba'da anna amara fa kataba ma huwa kain ila qiyamis sa'ah sahaban raqiqan." Ada makhluk Allah namanya sahaban raqiqan. Jadi kata Imam Tabari, setelah Allah membuat qalam, qalamnya sudah ada, akal manusia sudah ada, ada makhluk Allah, dia itu tidak terlihat dan tidak bisa dilihat. Nama makhluk Allah itu sahaban raqiqan, kata Imam Tabari. Apa itu sahaban raqiqan? Awan yang tipis. Jadi dengku teruk urangnya hanya tak buktikan kiban hi awannya. Awan yang tipis. Apa itu awan yang tipis? Wahwa al-ghamam.
Ghamam itu awan bisa kita rasa tapi tidak bisa kita lihat. Atau bahasa lainnya, coba hari ini, nah ada manusia bisa buktikan bagaimana wujud angin. Ya kan? Hei lagi yang kipah angin, kayak dubi angin. Yang kipah angin buta-buta tunggu. Kan kena angin bagaimana? Yang anginnya kiban wujud. Nah ada yang bisa buktikan itu. Jadi setelah Allah buat kolam, Allah buat Allah ciptakan akal, Allah buat namanya sahaban rokikan, angin. Angin itu tipis dia. Mungkin menyoba hal itu, karena kadang-kadang waktu tengah dah duduk, tunggu itu bi juangin tu, halus tak anginnya. Dia singkat dia, keluarnya tak banyak dan terasanya pun tak lama, singkat saja. Itu namanya sahaban rokikan. Itulah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah kolam. Dan uniknya Allah itu bisa membuat sesuatu terwujud tapi tidak berwujud. Gimana tu begah tu? Jadi hina tapi hina yang gimana begah tu? Jadi Allah itu Maha Pencipta, bisa membuat sesuatu yang ada tapi kita ada kan tidak ada dia. Ya kan? Ini angin ini kan tidak ada itu. Jadi angin sepoi-sepoi itu yang di bawah lagi, di bawah angin sepoi-sepoi itulah yang disebut sahaban raqiqan. Dalam Quran disebut ghamam. Nah, ternyata ghamam ini itu tercantum di dalam salah satu ayat Allah. Jadi Allah berfirman, hal yanduruna illa ayatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Ah, ghamam. Ghamam itulah menurut Imam Tabari sahaban raqiqan. Jadi firman Allah yang terjemahnya adalah hal yang duruna ila ayatihumullah, tidaklah mereka itu menanti kecuali mereka itu menanti zilal. Zilal itu adalah dhulal. Dhulal itu artinya naungan, dan naungan itu ghamam. Begini, saya mau cerita, waktu saya baca ayat ini saya melihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu nanti kita ini semua manusia itu dikumpulkan Allah di hari kiamat semuanya dalam satu tempat, dan tempat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu. Dalam kitab tafsir itu menjelaskan ketika manusia nanti dihisap oleh Allah, kita semua sudah dihisap, ditanyakan apa yang telah kita perbuat di bumi, apa yang kita lakukan, duit kita kemana, akal kita digunakan untuk apa, umurnya untuk apa, ditanyakan semua. Setelah itu baru nanti ditunjukkan oleh Allah itu yang disebut sahaban raqiqan itu. Kalau dalam Quran disebut dhulal, dhulal minal ghamam, datang itu ada seperti awan datang. Kiban hi awan yang wallahu alam tu kita kalau sama lama waktu orang kiamat awan tu datang tu. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang disebut ghamam itu akbun, bentuknya siksaan. Awan yang datang nanti itu bentuknya siksaan. Entah bagaimana nanti kejadiannya, wallahu alam, apakah awan itu masuk ke hidung lalu kita tersiksa, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir itu akbun. Ghamam itu bentuknya akbun. Munyo ronyo digitanyo darat ha awan yang na bak bumo wati kenang kulik kita yang mangan ayu supo-supo ayu mendengar ayu munyo basa dia. Nanti di hari kiamat ndak begitu modelnya. Dia itu menjalar tu. Menjalar, dia menyiksa orang-orang yang dahulunya di bumi tak pernah beramal. Nah, itu disebut sahaban raqiqan. Nah, jadi ya begitulah kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman. Allah Maha Perkasa. Allah bisa membuat sesuatu yang ternyata kita tak bisa menandinginya. Jangankan awan yang diciptakan itu berwujud tapi tak wujud, dalam diri ini ada makhluk Allah yang hadir terus sampai mati tapi dirinya tak berwujud.
di dalam tubuh kita ini ada makhluk Allah yang kita bisa rasakan tapi tidak bisa kita buktikan. Apa saja? Lapar. Lapar itu makhluk itu. Lapar, haus, rindu, cinta, marah. Apalagi itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa buktikan. Ketika kita tanya, di mana lapar itu ada? Di perut. Nah, ada dari perut. Saat orang membelah perutnya, tidak ada lapar itu di perut. Termasuk yang paling canggih ciptaan Allah itu adalah akal yang diciptakan, yang hingga hari ini dia tak tahu dia di mana. Di kepala kah? Kubah hidung itu? Kubah perut? Coba, siapa yang bisa buktikan akal itu di mana? Wate urung bega nunggu ba ulai nunggu macin uplah ulai hana nunggu mati go wate tap lah ulai urung mati nunggu wate mati gitu yo akai gedo anali. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kaum muslimin, inilah sahabat raqiqan. Tapi nanti perlu diketahui, sebelum kiamat terjadi ada juga nanti disebut dengan hawaun. Nah, ini lain lagi nih. Ada namanya hawaun. Hawaun itu akan datang, dialah nanti yang akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia menjelang hari kiamat. Jadi setelah nanti muncul Dajjal, Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi wafat, setelah itu barulah muncul Dabbah, Dabbatul Ard. Menurut riwayat ulama, muncullah Dabbah dulu, barulah Dajjal. Tapi menurut riwayat lain, Dabbatul Ard itu muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal muncul nanti, Ya'juj Ma'juj semuanya mati, baru nanti ada dikeluarkan oleh Allah itu namanya hawaun. Hawaun itulah yang ketika kita hirup semua akan mati. Menurut ulama muasarah atau ulama kata kita sebut ulama modern, hawaun itulah radioaktif nuklir yang tersimpan berpuluh-puluh tahun dalam tanah, yang nanti ketika gempa terjadi dialah yang akan mengeluarkan hawa itu. Nah, itulah nuklir itu yang kita hirup nanti. Coba bayangkan, satu negara seperti Iran, berapa ribu nuklir di bawah tanah. Satu negara seperti Amerika, berapa ribu nuklir di bawah tanah. Dan itu sampai hari ini belum dikeluarkan. Bayangkan ketika gempa bumi terjadi dengan begitu dahsyatnya, maka meledaklah satu nuklir, berakibat kepada nuklir yang lain, maka muncullah hawa. Ini dalam hadis disebut hawaun. Nah, itu beda dengan dhamam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah makhluk kedua yang diciptakan Allah setelah qalam. Nah, yang kedua, saya lihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata yang kita sebut tadi sahaban raqiqan itu diciptakan oleh Allah. Saya baca saja. Di sini ada pendapat Imam Ibnu Abi Hatim. Jadi kata beliau bahwa ghamam itu tersusun dari yakut, mutiara dan zambarjat. Kaum muslimin tahu kan zambarjat? Depu kan? Zambarjat kan depu kan? Mutiara pakai batu cincin. Kan ada batu cincin orang yang pakai batunya warna biru. Batu cincin itu pernah lihat ya? Itu batu zambarjat namanya. Nah, jadi kata Imam Ibnu Hatim bahwa sahaban raqiqan itu diciptakan Allah dalam bentuk batu itu. Entah bagaimana modelnya, wallahu alam. Kemudian kata Imam Ibnu Abi Nujaih bahwa tidak ada satupun kaum yang pernah melihat ghamam itu kecuali Bani Israel. Nah, nanti suatu saat nanti di malam lain kita akan ungkapkan di mana Bani Israel pernah melihat ghamam atau sahaban raqiqan tadi. Sebab kaum Bani Israel ini kaum yang paling keras kepalanya. Bayangkan dalam kitab Tafsir Sawi menyebutkan, untuk mengubah kaum Bani Israel perlu 12 orang nabi untuk datang.
si bayangkan u. Menyau katanya Nabi Muhammad diutus satu nabi untuk seluruh kaum sampai hari kiamat. Tapi menyau Bani Israel kan menanggu. Sabah kaum Bani Israel diutus oleh Allah 12 orang nabi. Begitulah keras kepalanya Bani Israel, begitu juga kerasnya hati Bani Israel. Maka dia nak puirin dengan kuburonya tak kalon bak media aci kalon Yahudi poh nak main Palestina. Punya tanya tak kalon wuh dengan ku. Ya awak yang pandai nak wuh nak lagi biasa nya cik dah tu awak yang lagi ya. Ya kan? Dah nak puirin Yahudi. Yahudi tu nak perlu di nak perlu heran. Memang begitu dari dulu. Sudah ditolong Nabi Musa menyeberangi laut. Muncullah kejadian yang baru. Datang Samiri bilang, hai Musa, kami tidak perlu engkau Musa, kau pergilah tempatmu, cari Tuhanmu sendiri, saya cari Tuhan saya sendiri. Ini yang kaya putramat dari Nabi Musa. Dan itu panjang ceritanya. Nanti di selain waktu kita akan cerita bagaimana bentuk yang dilihat sahabat terakikan oleh Bani Israel. Nabi Muhammad itu marah sekali lihat orang-orang Yahudi. Coba Rasulullah itu, beliau itu sosok yang sangat baik kalamnya. Lisan beliau itu lisan yang sangat bersih. Nabi kalau berbicara itu tak pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk. Tapi dalam riwayat hadis yang saya baca dalam kitab Hasyiah Sawi, Nabi itu pernah datang ke Madinah. Nabi lihat itu orang-orang Yahudi. Jadi Nabi mengeluarkan kalimat yang sahabat tak pernah mendengar kalimat itu. Kata Nabi, ya ikhwanal qirdah wal khanazir, kata Nabi itu. Wahai saudara-saudara anjing dan babi-babi. Nabi bilang, sahabat tak berani tanya, itu Nabi katakan itu kepada siapa? Sehingga ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, engkau mengucapkan kalimat itu untuk siapa? Kami tidak pernah mendengar itu. Itu saking marahnya Rasulullah. Kata Nabi apa? Yatlu alaihil kitab, kata Nabi. Siapa lagi yang bukan saya tujukan kepada mereka orang Yahudi yang dulu diberikan kitab Taurat, yang dulu diberikan kitab Zabur, diubah oleh mereka semua. Itulah khanazir, kata Nabi. Itulah anjing-anjing, kata Nabi. Kirdah itu kera, mohon maaf, kirdah itu kera. Wahai kera-kera wal khanazir. Itu saking marahnya Rasulullah SAW. Ya, maka oleh karena itu Bani Israel ini adalah kaum yang sangat keras kepala. Sampai kapanpun mereka tetap ada. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ada salah seorang sahabat, ada salah seorang bernama Abi Razain. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Ada salah seorang sahabat tanya, Nabi, kami ingin bertanya Nabi, aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu. Di manakah Tuhan kami ya Rasulullah ketika Tuhan kami belum menciptakan sesuatu? Belum menciptakan kolam, belum menciptakan apapun itu. Maka Nabi menjawab, kana fi amain. Allah itu sudah ada fi amain. Coba ini hati-hati membaca hadis Nabi. Amain itu beda dengan ghamamin. Coba ya dengarkan baik-baik. Ada ghamamin, ada amain. Kalau ghamamin itu

di harus dibedakan. Ada ghamamin, ada amain. Itu kata Nabi, jawaban Nabi kepada salah seorang sahabat. Kemudian Nabi bilang, ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun. Ini contoh ya, ini bahasa kita ya, ini bahasa kita. Ini namanya amain. Amain. Di atasnya itu hawaun, enggak ada dia itu. Ma tahtahu hawaun, enggak ada di bawahnya udara, enggak ada di atasnya udara, kata Nabi. Ini bahasa kita. Lalu bagaimana kita menafsirkan hadis ini? Seperti saya bilang tadi, la ya'rifullah illallah, tak ada yang tahu Allah kecuali Allah sendiri. Yang kedua, pada hadis ini Nabi ingin menyampaikan bahwa Allah itu tidak berarah, tidak bertempat. Tidak bisa kita sebut Allah di atas, tidak bisa kita sebut Allah di bawah, tidak bisa kita sebut Allah di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang, serong kanan, serong kiri, serong belakang kanan, serong belakang kiri. Allah tidak berjihad. Ada jihadun, ada jihadun. Kan beda kan? Jihadun artinya berjuang membela agama Allah, berperang. Menyojihadun itu arah. Ini arah ini. Kertas di atas tangan, kertas di bawah tangan, kertas di samping kanan, kertas di samping kiri. Itu namanya jihadun. Allah itu tidak demikian. Oke. Ketika ada orang bertanya, Tengku, saya mau bertanya, bagaimana definisi ayat Ar-Rahmanu alal arsis tawa? Allah itu bersemayam di atas aras. Jelas ayatnya ala. Kalau buka kamus, ala artinya dia di atas. Bagaimana cara menjawab ayat itu? Tanyakan langsung kepada ahli Quran, ahli hadis, bernama Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata ala yang ada dalam Quran itu dibagi menjadi empat bahagian oleh Imam As-Suyuti. Salah satunya adalah ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini namanya ala isti'ala majazi, ala isti'ala hakiki. Ini Imam Suyuti yang menjawab dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Oh, air di atas, air di atas kertas, ini namanya ala isti'ala hakiki. Menempel, menempel kan? Nah, ini namanya ala isti'ala hakiki. Begini, kalau air ini namanya ala isti'ala majazi, air di atas kertas. Bahasanya sama, kejadiannya beda. Kamu nangku? Aqua, dua aqua adunya ke Indonesia. Air di atas kertas. Sama tidak bahasanya dengan air di atas kertas? Sama. Tapi wukunya beda. Nah, oleh karenanya, ketika kita memaknai Ar-Rahmanu ala, nah, kadang-kadangnya alal arsistawa, ala itu adalah isti'ala majazi. Berarti Allah bukan begini. Ini aras, ini Allah, bukan begini. Itu namanya ala isti'ala hakiki. Menyong lagi yang kita yang utama imanku kafir. Semua ulama Aceh sepakat bahwa siapapun saja yang meyakini Allah duduk di atas aras, menempel atas aras, hukumnya kafir. Siapa ulama yang mengatakan itu? Silakan nanti buka kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri dalam kitab Zinatul Muwahidin, Syekh Nuruddin Araniri dalam kitab At-Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Ulama-ulama ini, kita sepakat dulu masa kerajaan Aceh Darussalam sampai hari ini kita sepakat bahwa Allah itu bukan begini. Allah di atas aras itu ala isti'ala majazi. Nah, nanti bab itu dijelaskan oleh guru kita dalam bidang tauhid yang lainnya. Kita sekarang tarikh sejarah, bagian sejarah. Jadi tak perlu berlama-lama di situ. Nah, maka oleh karena itu hawaun yang dimaksud oleh Nabi tadi

itu adalah imain. Imain berarti tak ada apapun, kosong. Nah, kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Al-Imam Asfahani ada namanya kitab Gharib Mufradat Quran. Kalau enggak salah saya nama kitabnya itu. Hawaun itu adalah kosong menurut beliau. Dalam kamus lisanul Arab, hawaun itu artinya kosong. Pertanyaannya, bolehkah kita sebut bahwa Allah itu berada di dalam kekosongan atau Allah berada di atas kekosongan? Mari kita lihat terlebih dahulu analogi ataupun logika yang dipakai oleh para filsafat dalam memanai kosong. Menurut para ahli filsafat, kosong itulah wujud. Ruangan hampa itu kosong. Para ahli filsafat mengatakan kosong itu berwujud. Kalau demikian, berarti kosong itu sebenarnya bukan kosong, dia itu ada. Isinya kosong, kosong itulah ada. Yang cuma maksudnya. Coba saya gambarkan satu ayat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum tsumma yuhyiikum tsumma ilaihi turja'un. Coba Allah buat sejarah perjalanan manusia. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, kata Allah. Bagaimana kamu bisa kafir? Dulu kamu tak ada. Kamu enggak ada. Tsumma yuhyiikum, lalu jadi ada. Tsumma yumiitukum, lalu nanti kamu tiada. Ya? Akhirnya summa ilaihi turja'un, semua kembali kepada Allah. Ketika para ahli filsafat melihat ayat ini, mereka bertanya, sebelum ketiadaan itu apa namanya? Ya, yang di sini. Coba kita ulang ayatnya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu kafir padahal kamu dulu itu tiada? Oke, itu tiada. Para ahli filsafat bertanya, sebelum tiada itu apa namanya? Kalau kita sebut kosong, maka kata mereka, kosong itulah berwujud. Nah, maka oleh karena itu, para ahli tauhid semua sepakat. Yang disebut hawaun oleh Nabi Muhammad tadi, bahwa tidak ada yang tahu hawaun itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai. Ini ambil perhatian mendebat. Jadi Nabi berpesan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatihi. Kamu banyak-banyaklah berfikir tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Karena zat Allah itu hanya Allah yang maha kawi. Ya. Kemudian ada satu riwayat yang datang dari Safwan bin Muhris. Jadi saat Nabi sedang duduk itu, Safwan bin Muhris pernah bercerita, suatu hari kami pernah melihat Nabi. Tiba-tiba fadakhalu alaihi, ada satu kelompok itu datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, maka mereka duduk semua. Faja'ala yubashiruhum. Nabi waktu melihat kelompok itu datang ramai-ramai berjumpa dengan Rasulullah, Nabi ingin kasih berita yang baik untuk mereka. Tiba-tiba kata mereka, ya Rasulullah, a'tina. Nabi, tolong kasih kami duit. Mereka minta duit. Lekepeng Rasulullah, kira Nabi Muhammad urang kaya. Nabi lekepeng. Nabi ingin kasih kabar gembira, nak jadi Nabi kasih. Gara-gara ada kelompok yang datang minta duit. Yang nak assalamualaikum dah punya. Siapa Nabi lah kepeng ke? Apa kata Safwan? Dia bilang, waktu itu kami lihat raut wajah Nabi, hatta sa'al dhalika Rasulullah. Seperti Nabi itu marah. Murung. Sa'a itu artinya murung. Marah Nabi lihat. Coba, ini pelajaran bagi kita. Nabi itu tidak suka lihat umatnya minta-minta. Ini dari hadis ini. Maka dari riwayat hadis Muslim yang lain,
Nabi itu tidak mengizinkan umatnya meminta-minta kecuali tiga. Ini yang boleh. Yang boleh. Yang punya kita yang katakan dan lebuh kelompoknya, berarti jangan tahan duit, kasih. Walaupun 5,000. Nabi izinkan tiga orang ini, tiga kelompok. Yang pertama adalah seseorang yang menanggung hutang demi kemaslahatan umat. Boleh minta. Silakan minta. Silakan. Dan kalau ada orang seperti itu minta, kita harus kasih. Wajib nunggu? Tidak wajib. Kalau mau kasih, kasih. Itu yang boleh. Itu yang Nabi izinkan. Seseorang yang berhutang demi kemaslahatan umat. Mana contoh? Misalnya, ada satu kasus di desa, tidak ada jalan. Perlu adanya jalan. Buat proposal, kirim ke pemerintah. Pemerintah bilang, tidak ada kami keluarkan ini duit, kecuali nanti di anggaran 2027. Itu jalan sudah banyak orang pakai. Ke masjid lewat jalan itu, pergi ke pasar lewat jalan itu. Datang seseorang, ya sudah, biar saya tanggung duit, saya berhutang. Berhutanglah dia. Ketika berhutang, ternyata tidak bisa bayar hutang. Dia minta-minta, itu diizinkan oleh Nabi. Boleh, silakan minta. Satu. Yang kedua, dalam hadis surat Muslim itu adalah seseorang yang dia itu terkena musibah. Terkena musibah untuk ya menghabiskan hartanya demi kepentingan orang lain. Itu boleh. Bantu orang lain. Sama seperti kemaslahatan umat, tapi ini lebih kepada khusus. Saya ada duit. Saya tidak bisa lihat saudara saya itu dalam keadaan miskin. Rumahnya tak elok ditinggal. Saya datang, saya kasih duit. Kau buatlah rumah. Ini duit ada 20 juta, saya berhutang. Kau buat rumahlah. Ternyata hutang yang saya kasih 20 juta tadi untuk saudara semuslim kita tak bisa saya bayar, maka Nabi izinkan dia boleh meminta-minta. Yang ketiga adalah ya betul-betul fakir dan diakui oleh masyarakat dirinya fakir, maka boleh minta-minta. Yang mana nunggu? Kalau ada seseorang fakir, miskin, dan diakui oleh orang-orang memang dia miskin, fakir, boleh minta. Dan Nabi sebut di ujung hadis, kata Nabi adalah fama siwahunna minal mas'alati. Kalaulah selain dari tiga ini ada orang minta-minta tanpa alasan, tanpa ada unsur dari tiga ini, kata Nabi adalah sumtun, suhtun yakuluha min hubbuha suhtan. Apa yang dia terima itu hukumnya haram, apa yang dia makan itu juga haram. Nah sekarang ini pelajaran bagi kita. Oleh karenanya, kalau ada kasus di tempat kita hari ini meminta-minta tapi dirinya sanggup, meminta-minta tapi dirinya tak berhutang karena kemaslahatan umat, meminta-minta dia itu kaya, maka kata Nabi itulah suhtan, yang dia makan haram, yang dia terima duit haram. Hati-hati itu. Maka oleh karena itu sebenarnya sahabat Nabi itu ada yang kaya, super kaya, ada yang tidak ada duit. Banyak sahabat Nabi tidak ada duit. Tapi terkadang ada sahabat Nabi, orang-orang yang ada duit masa Nabi, datang ke Nabi minta duit. Ada yang mereka curhat kepada Nabi, Nabi kami tidak ada duit. Jadi suatu hari itu kan datang satu kelompok. Satu kelompoknya orang-orang kaya semua datang ke Nabi. Jadi orang kelompok-kelompok ini dilihatlah oleh sahabat Nabi yang miskin, tidak ada duit. Karena orang kaya yang datang ke Nabi, orang miskin minta dikasih duit banyak-banyak. Nah, kasih duit, duit, duit. Sehingga pulanglah orang kaya tadi itu. Yang miskin-miskin ini tanya ke Nabi. Nabi, hum yusalluna kama nusalli, kata-kata mereka. Nabi, mereka itu sholat, Nabi. Sama kayak kami juga sholat. Ruku, sujud, sama semua.
hum yasumuna kama nasumu. Mereka itu puasa Nabi, kami sama juga puasa. Tapi ada satu yang enggak ada sama kami Nabi. Hum yatasaddaquna bi ujurihim. Mereka memberikan sedekah dengan duit. Kami apa mau kasih Nabi? Duit enggak ada. Mereka tanya sama Nabi, gimana cara bersedekah kalau ada duit? Maka kata Nabi, afatasaddaquna anha. Kamu tahu enggak? Sebenarnya ada sedekah-sedekah yang kita keluarkan itu tanpa duit. Dihitung sedekah. Coba dengarkan baik-baik. Ada sedekah tapi dia enggak pakai duit. Hitungnya sedekah. Kata Nabi, inna lakum bikulli tahmidatin sadaqah. Kamu duduk, kamu ucapkan alhamdulillah untuk kau hadiahkan pada orang lain atau untuk diri sendiri, itu sadaqah. Tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sadaqah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Kamu ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedekah juga kata Nabi. Wa kulli tahlilatin sedekah. Setiap engkau berucap untuk dirimu sendiri, untuk orang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nyanyi sambil-sambil kita baca sama dia kan, eh? Kemana kita kirim la ilaha illallah itu? Ke orang yang sudah mati, tidak ada lagi. Kata Nabi apa? Sedekah. Itu sedekah itu. Orang bertanya, Tunku, bagaimana cara mengucapkan la ilaha illallah untuk diri sendiri sedekah? Begini caranya, buka air, ini sedekah untuk diri sendiri. Buka air, baca zikir, atau minimal baca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, waril ma'adubi alaih ma'adubi minum. Itu sedekah untuk diri sendiri. Kenapa dinilai sedekah? Karena meminum air yang dibacakan fatihah itu untuk obat. Hadisnya sahih. Nabi sendiri yang mengatakan Fatihatul Kitab syifaun ala kulli dawa. Setiap pembacaan Fatihah untuk diri, untuk tubuh, itu adalah obat segala punya penyakit. Jadi itu kata Nabi. Bahkan kata Rasulullah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau bilang, ayo kita sholat, ayo kita sedekah, ayo kita zakat, itu sedekah. Wa nahya 'anil munkari sedekah. Engkau datang ke teman-temanmu, kau larang teman-temanmu jangan main judi, jangan bermaksiat, itu juga sedekah. Berarti sedekah itu tidak perlu ada duit ya. Tidak ada duit pun bisa kita bersedekah. Dalam hadis riwayat yang lain kata Nabi, wal kalimatu thayyibah sedekah. Berucap yang baik-baik kepada teman sendiri sehingga teman itu merasa senang dengan ucapan kita, sedekah. Tabukah dengan dengannya untuk drone ganteng kan malamnya, idon senang kan kalondon. Senang dia. Itu sedekah. Walaupun ajak kenan tak harap kupi dia wayan anak peng dia. Tapi jaga tu. Dia tahu lawinya ngana lawinya kan lagi andi rengku. Dia menyongok ke daya kapujo-pujo dia nya pasti nah hai. Dia menyampeng. Bahkan Nabi sendiri bilang wa tumitul adza anit tariq sedekah. Kau datang ke jalan-jalan, kalau ada duri di jalan kau hindarkan duri itu biar orang pergi di atas jalan aman, itu sedekah. Bayangkan memindahkan gangguan di atas jalan, baik kayu, baik duri, baik batu, sedekah. Apalagi membuat jalan menutup ya jalan, sedekah. Terakhir Nabi sebut, kau membuat jalan agar orang bisa ke masjid, sedekah. Begitulah seterusnya. Maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu saya sampaikan terkait tadi, janganlah meminta-minta. Sebab Nabi sangat marah melihat umatnya meminta-minta kecuali tiga hal tadi. Nah, maka jamaah dirahmati Allah. Nanti kita akan lanjutkan penjelasan ini karena waktu sudah habis. Ini hadisnya belum habis kita baca.
di malam Rabu, malam Kamis akan datang, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini semoga bermanfaat bagi saya sendiri, bermanfaat bagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

program baru saja kita ikuti Halaqah Maghrib yang langsung disiarkan dari Masjid Rabiq Rahman Banda Aceh. Selanjutnya kita nantikan tibanya kumandang azan salat Isya untuk wilayah kota Banda Aceh yang akan tiba sesaat lagi.

Ah.

0: Halo, halo, halo, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay, ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, namanya di malam hari ini, seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Enggak gitu juga. Gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam ini.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya kelihatan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judul ya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman berdua yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-mm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Halo, kedengeran.
0: Aman.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Anabel.
1: Anabel.
0: Halo.
2: Keisha. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang sebenarnya.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Suka makan? Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia
1: pertanyaannya.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Anabel?
2: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
2: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wow, oke.
2: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
2: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
2: Iya, suka banget. Kacang aku
1: enggak
2: suka.
1: Oh, enggak suka.
2: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, oke.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
4: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi?
4: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
4: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
2: Itu tadi.
0: Oh gitu kan?
2: Iya.
0: Wow.
2: Enak banget, apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
2: Enak banget ya.
0: Oke. Kalau Sheila?
5: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
5: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
5: ada apa masih berkurang? Oh,
1: di Bandung.
5: Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bunny itu enak banget menurut aku.
0: Oke.
5: Gak apa-apa ya ini kayak promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
5: Bisa jadi. Aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya, nggak tinggal sengaja.
1: Jadi sekarang ada orang dalam ya?
5: Udah nggak terlalu ngantri sih.
1: Udah nggak terlalu ngantri ya sekarang.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke. Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya. Yeah. Oh.
1: Wow. Namanya ajakin Well nanti habisnya. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka tuh sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa? Yeah. Olahraganya paddle.
0: Paddle. Yeah.
4: Paddle juga.
0: Oh, paddle semua berarti? Sama.
2: Aku
0: padang
2: badminton.
0: Oh, badminton. Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
2: capek.
1: Aku
3: Chelsea
1: apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
4: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau ke pilates kan bareng enggak sih?
4: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu sih.
0: Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
4: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
5: Ada.
0: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru. Right. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe.
5: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya? Hampir setahun.
1: Kenapa okay. akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
5: Karena udah jadi aja.
1: Sesimpel itu ya.
0: Terlalu jujur.
1: Sesimpel itu.
0: Sesimpel itu. Benar, benar, benar.
1: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada single yang judulnya Inferno.
0: Inferno.
1: Yang lagunya juga sangat anthemic banget ya.
0: Betul.
1: Dan sebenarnya sama single-single Serbi yang lalu ini ya masih Starby banget ya.
5: Iya.
0: Oke.
5: Kita ini jati diri kita.
1: Jati dirinya Starby banget gitu ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
1: harus ambil cerita ya. Harus ditodong soalnya.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
1: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
0: Iya benar sih. Iya benar sih.
5: Iya iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu seri-seri cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya, iya, iya. Soalnya tuh Tuhan tuh kayak dating show gitu.
1: Iya, iya, iya. Wow. Oh, Inferno kan
0: ya. Iya juga sih.
1: Inferno yang Korea ya.
0: Iya.
5: Singles Inferno.
1: Iya, iya, iya. Sama gue jadi marah.
5: Jangan-jangan dia nonton.
0: Dia yang ketagihan.
1: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Lagi nonton off campus sih.
0: Wow. Wow.
1: Tahu gak lu?
0: Enggak tahu lu.
1: Ya nanti kita bahas cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
0: Benar.
1: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
0: Yes. Langsung drop aja di live chat di Top RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yo,
1: ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
3: Kita prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording yeah. Gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Iya. Oh, di Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karang budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama Shorel.
0: Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, ngobrolin musik
1: gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu Shorel ini, kita tuh sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh,
0: nah, yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, ketemu sama Shorel ini,
4: iya, kita tuh udah apa ya namanya beli?
1: Udah pernah
3: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah, iya bikin lagu
1: udah
4: bareng sama Shorel.
1: Sama Shorel.
4: Iya. Yeah.
0: Okay, okay, wow. Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
3: Oke, okay, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke, okay. Wow. Ini yang lebih fierce.

0: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group. Daripada tahun-tahun sebelumnya sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starbee.
2: Gitu. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
0: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
0: Starbee Official.
1: Gue penasaran sih, dengerin dulu.
2: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga
2: ya,
1: kita bakal ngajakin mereka main games.
2: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
0: Iya betul.
2: Ya betul ya. Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus
3: di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby. Alright, tadi sempat di spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya, yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
1: Sebenarnya untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
0: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
1: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga?
2: Berarti ini surprise.
0: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya?
1: Iya, betul.
2: Tahun ini.
1: Enggak.
2: Gue berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya.
0: Iya, dapet deh.
2: Yaudah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
1: Bener ya.
0: Kita gila.
1: Iya, dipegang omongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah.
0: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
2: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
2: Nama gue juga baru nama namanya nih.
0: Oke, okay, apa tuh? Adalah
2: Manja.
0: Manja. Manja adalah.
2: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
2: Ya, kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
1: Kereta
2: tapi jawabnya
1: api.
0: Itu.
2: Oke ya?
1: Aduh, jawabnya
2: juga. Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
2: Cepet-cepetan
0: aja.
2: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
1: Bener.
2: Jawabannya paling banyak ya.
0: Bener. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
2: boleh Dubai cuy deh.
0: Bebas request dah.
2: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
1: Tadi suka mobil ya.
2: Aduh, mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
1: pelangi.
2: Siapa dia? Merah
1: kuning hijau.
2: Barang lagi. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
1: Malam bantu aku untuk pelukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
2: Mochi melayan. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Nah, ini kan. Bingung deh.
2: Ding. Satu. Dua. Tiga.
1: Mati lampu. Ya sayang. Mati lampu.
2: Ini apa?
1: Lampu kuning Jus Ilusi.
2: Waduh, kita ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
1: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Emang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
1: Burung kakak.
2: jendela. Ya udah ada mochi keluar nih.
1: Lagi.
0: Yang susah
2: dong, yang susah,
0: susah dong. Ya. Yang susah. Aduh. Sin 30 kos.
2: Matematika. Ya. Aduh. Ya udah, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
0: Music Live.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Lagi hot mat.
2: Iya. Lagi hot mat, lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
1: gitu ya. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya.
1: Seru. Video kalian waktu itu bikinnya di mana?
2: Di Jakarta.
1: Di Jakarta juga ya. Di Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: lah.
0: 50% ya. 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main ke sepil-sepil. Oke, okay. Jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes,
1: benar. Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Starby Official ya, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ayo menemani lagi Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih. Laki-laki udah pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

ini tidak terjadi. Nah, melalui PP nomor 20 tahun 2026 pemerintah mengubah ketentuan dalam PP nomor 55 tahun 2022

Di tengah kekhawatiran para pengusaha, sebenarnya tidak semua pengusaha merasa keberatan, teman. Hanya saja kemudian beberapa lainnya menilai timingnya yang belum tepat. Di tengah kondisi rupiah yang terus melemah, terus juga bahan-bahan yang didapat untuk produksi semakin meninggi, lalu ada daya beli masyarakat juga nih yang terus dinilai melemah. Nah, timing inilah yang kemudian menjadi keberatan dari sebagian pengusaha ya, ketika mereka harus tidak lagi pakai PPh final

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

92,6 FM untuk edisi malam hari ini, teman. Dan untuk kamu yang mau request atau juga mau berbagi, khususnya aku buka kesempatan bagi yang punya usaha ya. Kebetulan usahanya masuk ke kategori yang tahun ini kayaknya gak bisa pakai lagi untuk PPL final 0,5%, atau masih bisa pakai karena masih ada waktu untuk masa transisinya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang dipakai supaya bisa tetap bertahan? Karena gak sedikit juga beberapa pengusaha yang mulai ancang-ancang ya melakukan perampingan alias layoff. Beberapa diantaranya itu udah ada yang

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul. Giant Killer dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke? Nah, ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

12 tahun, selama itu dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, De Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Kalau di tengah sulitnya perekonomian, maka otomatis ada dua hal yang diperhatikan. Satu, nambah penghasilan. Yang kedua, melakukan penghematan. Gak ada cara lain temannya selain dua hal tersebut yang harus dibuat supaya lancar nih. Supaya ya dibilang lancar sih muluk amat, tapi mau gak mau kan harus dipikirkan supaya lancar ya. Soal pengeluaran yang bisa dihemat, apalagi untuk para pria, kalau merokok udah bisa kayaknya ngurangin rokoknya, apalagi mungkin sampai bisa berhenti. Nah ini sangat luar biasa. Bukan gak mungkin ya berhenti dari kebiasaan merokok, walaupun sangat sulit karena udah banyak yang membuktikannya. Tapi balik lagi, memang karena rokok itu sifatnya dia adiksi psikologis ya. Untuk menghentikan kebiasaan tersebut biasanya akan dilakukan secara bertahap dan melakukan kompensasi dari kegiatan merokok itu. Ada banyak cara yang dilakukan, beberapa di antaranya ada yang ganti dengan permen, ada yang ganti dengan olahraga, ada yang ganti dengan gula merah. Nah, balik lagi nih ke kebiasaan atau ke kemampuan masing-masing. Yang penting tujuannya bisa ngurangin rokok hingga kemudian berhenti nggak merokok sama sekali. Bukan apa-apa teman, karena rokok ini menjadi salah satu pengeluaran yang bikin dompet jebol. Udah penghasilan kita nggak seberapa, tapi kemudian habis buat rokok. Sementara yang penting masih ada. Banyak riset, apakah itu riset yang dilakukan oleh peneliti di Indonesia, kemudian juga di luar negeri, ngelihat gimana dampak atau kaitan rokok dengan kondisi ekonomi. Nah, biasa kan mereka yang merokok itu salah satu pemicunya adalah tekanan ekonomi, stres. Terus juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga mereka memilih untuk melakukan kegiatan merokok. Walaupun ada juga nih merokok yang dilakukan karena merasa gak enak mulutnya setelah makan. Tapi yang paling utama itu alasan merokok adalah soal kompensasi dari stres yang dialami. Nah menariknya, ternyata ketika seseorang mengalami permasalahan himpitan ekonomi, mereka stres, merokok, terus rokok keluarin duit yang tidak sedikit dan bikin mereka stres ekonomi lagi. Nah ini kayak lingkaran setan, udah duitnya sedikit dipakai buat ngerokok, terus duitnya habis, stres ngerokok lagi. Agar ku tak berharap dan buat kau. Tentu saja teman Pilgo nggak mendiskreditkan ya teman-teman yang punya kebiasaan merokok, tapi alangkah lebih baiknya kayaknya kita mulai bisa deh untuk milih-milih prioritas, kemudian juga ya lebih bijak mungkin soal pengeluaran. Kalaupun duitnya banyak, ya ada pengeluaran lain kayaknya yang lebih bermanfaat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ariana Grande teman ngeluarin single terbaru dan membanggakannya, Indonesia juga kebagian soal proyek desain cover single. Nah, salah satu studio kreatif Indonesia berhasil terlibat dalam proyek tersebut dengan melakukan desain cover single untuk proyek single terbarunya Ariana. Sebuah studio ilustrasi asal Depok, teman, Rising

Amazing 67 Studio ini membagikan proses kreatif yang dilakukan di balik pengerjaan desain itu. Mulai dari pengembangannya sampai dengan hasil final yang resmi digunakan dalam proyek single terbaru dari Ariana.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Capcom kabarnya mulai tertarik nih bikin game Resident Evil dengan latar belakang di Jepang. Kalau selama ini latar belakangnya itu kan ngambil wilayah-wilayah di luar Asia ya. Nah,

teman Pradua. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, FIFA

0: satu grup saja, kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman pro 2, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa. Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurts melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

ada di sini kebersamaan kita melalui FM 92,6 untuk edisi hari ini 3 Juni 2026. Terima kasih atas kehadiran bersama Anda. Sampai jumpa untuk esok hari. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama kami di program RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Ya baik teman perdua, saatnya kita ikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Hadirin, hadirat, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmatnya Allah, kemudian rahmat dan sejahtera di atas penghulu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Ta'zimul ikraman pada guru kita, imam besar masjid yang tercinta ini, kepada wakilnya dan kepada seluruh masjid yang mulia ini, dan umumnya kepada seluruh hadirin hadirat sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesempatan yang singkat ini kita ulang kaji tentang ilmu akhlak atau tasawuf. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya'lam anna at-tariqa fi riyadis sibyan min ahammil umur wa akaduha, was-sabiyyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu at-tahiru jawharatan nafisah sadijatan khaliyah min kulli naqshin wa surah wa huwa qabilun li kulli ma naqasha wa mailun ila kulli bimalin ilaihi. Berkatalah Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, jalan untuk mendidik anak itu adalah min ahamil umur, termasuk daripada perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Orang tua mendidik anaknya, memberi ilmu kepada anaknya, mengajari tentang akhlaknya anak, supaya anak tersebut menjadi anak yang beruntung dunia dan akhirat, itu min ahammil umur, adalah perkara sepenting-pentingnya perkara. Disebabkan wasabiyu amanatun inda walidayhi, anak itu amanah Allah kepada kita orang tuanya, sebagaimana harta itu amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita, anak yang Allah berikan kepada kita, amanatun itu sebagai amanah Allah kepada kita. Andaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita benar kita kerjakan, benar kita perbuatkan, sungguh beruntung orang tuanya anak tersebut. Wa qalbuhu at-tahiru jawharatan nafisah, dan hatinya anak itu adalah suci bagaikan jauharah nafisah, bagaikan permata yang indah. Hati anak itu suci bagaikan permata yang indah. Dan pun ibaratnya adalah sadijatun khaliyah, kertas yang putih, yang sunyi daripada tulisan-tulisan. Ibarat anak itu adalah sebagai kertas putih yang galam mecemua, yang galam mecia dengan tulisan-tulisan. Bila pada kertas yang putih itu kita tulis dengan hal yang bagus, maka akan tertulislah hal yang bagus. Begitulah anak kita yang masih kecil, hatinya masih suci. Bila terdidik dengan yang benar, maka anak itu akan menjadi orang yang benar di waktu besarnya. Ada kisah masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.

Mukminin guna cepat anak agam tersebut ingin mencambuk anak tersebut sehingga oleh anak laki-laki itu berkata kepada Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin, aku bertanya kepadamu, apa kewajiban seorang orang tua kepada anaknya? Tiga perkara yang mesti orang tua mengerjakan kepadaku, tetapi orang tuaku tidak pernah memperbuat yang tiga perkara tersebut. Yang pertama, mendidik, memberi ilmu kepada anak, memberi ilmu agama, mendidik anak supaya anak itu berakhlak yang mulia, menjadi anak yang bahagia dunia wal akhirat dengan ada ilmunya. Yang kedua, kata anak tersebut, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengawini dengan perempuan yang saleh. Nyamanan Amirul Mukminin nyanekeun li Umar, Sayyidina Umar. Tapi tiga perkara tersebut hantam pernah urang silung yang he macamnya nekerjakan baklun. Wate ubelun hana pernah hana nebi ilmi agama yang long selalu niwa bak pendidikan umum. Hantam pernah nedidik akhlak yang mulia kepada lun. Kemudian yang kedua, nan pun bukan nama yang baik. Angkabut umpung rambidin nebuh nan lun. Alian adapun nebekawin lun adalah dengan sidrolamid yang neblo bak pekan nejuklah ke sebagai perumuh lun. Leboh perkara tersebut orang urung silung hana pernah nekerjakan bak lun. Sehingga oleh Amirul Mukminin nehayu ragamnya nesepet necambuk orang tua tersebut, yang mana orang tuanya fun-fun akui yang bahwa anak ganya yang salah, tetapi kenyataan adalah orang tua yang salah terhadap anaknya karena tidak mendidik anak tersebut di atas jalan yang benar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala anak tersebut tidak baik akhlaknya, belum tentu salah anak tersebut. Kadang-kadang berkemungkinan orang tuanya yang salah karena tidak mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Karena ibaratnya wa qalbuhu tahir, hatinya anak adalah suci bagaikan permata yang indah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitratil islam illa anna abawahu yahudanihi wa yansurani. Anak itu adalah suci di atas Islam, tetapi orang tuanya anaklah jalan kebaikan kepada anak tersebut, jalan kebahagiaan anak tersebut ada pada tangannya orang tua. Fa inna khaira wa ilmuhu nasha'a 'alayhi wa sa'ada fid dunya wal akhirah wa sharakahu fi sawabih abuhu wa muallimun wa mu'addibun lah. Maka bahwa sesungguh kembali kebaikan dikala orang tua

tersebut memberi ilmu kepada anaknya, mendidik anaknya di atas jalan yang benar. Kalaupun orang tua tidak sanggup memberi ilmu agama kepada anaknya, maka orang tua tersebut mengantar anaknya kepada pondok-pondok, kepada dayah, tempat memberi ilmu agama. Wasa'ada fid dunya wal akhirah, dan anak itu pun akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah, akan mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah. Dikala anak tersebut mendapat kebahagiaan dunia wal akhirah, wasyarakahu fi sawabi abuhu wa muallimun, dan orang tua pun akan bersyarikat pada pahalanya anak. Apapun yang anak kerjakan, amal-amal yang anak kerjakan tersebut akan musyarakah kepada orang tuanya, wa muallimun, dan kepada gurunya, akan mendapat pahala daripada Allah dikala anak tersebut mengerjakan segala amal kebaikan. Dan pun bila anak tersebut mengerjakan keburukan karena orang tuanya tidak mendidik anak tersebut di atas jalan perintah Allah, itu pun wasyarakah fi ismih, akan musyarakah pada dosanya anak. Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku wa anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli kamu, nara, daripada jatuh dalam neraka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, di atas memimpin istri, di atas memimpin anak, kemana kita pimpin istri tersebut, kemana kita bawa anak tersebut, apakah kepada jalan yang menuju kepada syurga atau jalan yang menuju kepada neraka, maka akan dipertanyakan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan dipertanyakan di atas apa yang telah dipimpin. Wa mahma kana adbu yasunuhu minan annari dunya fa inna yasunahu annaril akhirah aula wa siyanatih bi ayyul adibahu wa yahdiyahu wa yuallimahu mahasinal akhlaq wa yahfadhuhu minal qur'ani sawi. Kapan-kapan adalah seorang tua memelihara anaknya daripada api dunia, bila sabuh rumah tutung rumah umpama, nyen getanyo yang tak selamat, utai le anak tu, harta tu, pakan, karena temakut getanyo, anak getanyo baik sampai tutung dengan rumah, nyen bantu makut getanyo.
pakan supaya anak mangat selamat. Pe tutungan api dunia. An-nari dunia yasunahu an-nari dunia supaya anak tersebut selamat daripada api dunia. Hei tak pelahi, hei tak peraya sehingga anaknya mangat selamat daripada api dunia. Fa inna yasunahu an-naril akhirah aula. Maka menjaga anak tersebut daripada api akhirat lebih aula. Dupna temakut getayong kepada anak bila tutung daripada api dunia. Sebenarnya yang lebih temakut getayong adalah bila anaknya akan tutung dengan api akhirat. Sebagaimana temakut getanya bila anaknya tutung dengan api dunia, maka dengan api akhirat lebih lem temakut, lebih lem yo getanya. Maka menjaga anak daripada terbakar oleh api akhirat, oleh neraka, lebih aula daripada menjaga anak daripada api dunia. Hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya ayuhalladzina amanu ku wa anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga olehmu akan dirimu daripada jatuh kepada neraka, dan jaga olehmu akan ahlimu daripada tersentuh oleh api neraka. Adanallah wa yukum ajma'in. Terima kasih di atas perhatiannya, mohon maaf di atas kesalahannya. Adanallah wa yukum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM. Selamat pagi buat kamu Teman Pro 2 yang masih menikmati aktivitas di pagi kali ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan pastinya juga berkah Teman Pro 2. Aku nemenin kamu sampai jam 10 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi buat kamu nih yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Yang masih menikmati suasana kasurnya, tetap juga happy ya, tetap enjoy dengan hari-hari kamu. Apapun kegiatan kamu Teman Pro 2, pastikan semuanya berjalan dengan lancar dan juga berkah. Aku puterin lagunya Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, untuk menemani pagi kamu Teman Pro 2 edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Next, kita muterin dulu lagunya dari ada Bunga Citra Lestari, Wanita Terbahagia, untuk menemani pagi kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM Marion Jola. Serius teman Pro 2, gak kerasa bahwa kita ke jam 6 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Dan kamu teman Pro 2 yang masih menikmati aktivitas di pagi hari, kayaknya kalau udah di jam 6 itu udah mulai ya, ada kelihatan nih orang-orang jogging teman Pro 2. Udah mulai nih menikmati aktivitas di pagi hari, yang sedang dalam perjalanan juga, mungkin teman-teman yang mau pergi sekolah, yang mau ngikutin ujian ya, yang mau ujian skripsi atau yang mau nyusun skripsi, yang mau kejar dosen, udah nih udah bisa semangat terus ya. Karena lagu-lagu di pagi hari memang bikin semangat teman perdua, apalagi untuk stamina kamu nih. Yang paling penting jangan lupa sarapan, karena sarapan itu juga bisa menambah stamina, energi kamu. Minum air putih juga penting teman perdua. Jaga kesehatan juga, karena cuaca di kota Banda Aceh nggak nentu nih. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba angin, tiba-tiba badai, tiba-tiba cinta datang ya. Oke, kalau daripada kita ngomongin yang masalah-masalah percintaan di pagi hari teman Pro 2, mendingan kita menikmati aja pagi ini dengan semangat. Ada lagunya dari Bemandri, Pagi Yang Kunanti.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.